0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda di edisi siaran pagi hari ini 4 Juni 2026. Bersama dengan saya Fazlur Rahman aka Fajar kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Spesial di pagi hari ini dalam program Baca Rita Pagi. Baca Rita Pagi sahabat budaya, torang pagi hari ini sudah kedatangan dua narasumber sesuai dengan yang sudah torang hadirkan di flyer sosial media yang dapat sahabat budaya buka ya pagi hari ini. Kita kehadiran dua narasumber yang akan saya sapa terlebih dahulu pagi hari ini. Saya sapa yang pertama, Assalamualaikum Pak Asep Hadi Turmudi SAG MAG selaku Kepala Pusat Sertifikasi Produk Halal IAIN dan juga Ketua LP3H IAIN Ternate. Selamat pagi Pak Asep.
2: Iya. Jangan grogi nih, pagi-pagi sudah grogi nih.
1: Saya kalau ingatnya Pak Asep selalu ingat Pak Usman juga karena biasanya berpartneran di
2: Perempat. Oh, begitu ya, di Perempat, betul.
1: Termasuk yang juga cukup sering hadir
2: sering,
1: juga.
2: Sering ya, baik. Ya. Alhamdulillah kabarnya baik. Ya. Mudah-mudahan Bung Fajar ya. Karena lahirnya di pas Fajar ya.
1: Iya, pagi, nah, betul.
2: Makanya. Iya, baik, ya.
1: Baik, kita juga menyapa juga narasumber kedua kita di pagi hari ini Pak Afifuddin Kadir SEIMS selaku Ketua LP3H IAI Asidiki Rahamaluku Utara. Selamat pagi Pak Afifuddin.
3: Pagi Mas Fajar.
1: Iya, kabarnya bagaimana Pak?
3: Alhamdulillah sih.
1: Iya, pagi hari ini berarti baru pertama kali bersilaturahmi ke Pro 4 ini.
3: Iya, baru pertama kali ke RRI, berudara sama RRI.
1: Baik, baik, semoga nyaman dan insya Allah mungkin kedepannya bisa lebih sering lagi muncul
2: Insyaallah,
1: untuk berbagi banyak informasi. Nah, kita juga izin untuk Pak Asep dan juga Pak Afifuddin, kita informasikan untuk sahabat budaya juga pagi hari ini. Baca Rita Pagi dengan topik kampanye wajib halal Oktober, di mana akan banyak informasi-informasi akan terang hadirkan, terang bagikan untuk sahabat budaya. Sebelum termulai sahabat budaya juga, kami ajak Anda yang hendak untuk bergabung bisa melalui line telepon di 0921 3126518 atau juga menghubungi kita di line telepon 0821 9526695 atau yang menghubungi lewat WhatsApp bisa di nomor 0853 9853 3951. Informasi juga untuk sahabat budaya, program Baca Rita Pagi edisi pagi hari ini kita hadirkan secara live siaran langsung baik visual dan juga audio di line Facebook kita di RRI Programa 4 Ternate dan juga di kanal LA Digital. Baik sahabat budaya, kita mulai obrolan kita pagi hari ini. Mungkin saya ingin ke Pak Asep dulu. Pak Asep, kita berbicara tentang kampanye wajib halal dan juga halal Oktober. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya Pak Asep tentang halal Oktober dan kampanye wajib halal ini seperti apa. Mungkin bisa diceritakan sejelasnya.
2: Baik, terima kasih sahabat budaya dimanapun berada di pagi ini. Insyaallah tetap semangat dan selalu semangat ya. Temanya hari ini adalah kampanye wajib halal Oktober. Di dalam hadis disebutkan al-halal bayyinun. Yang namanya halal itu jelas, wal haram bayyinun, dan haram juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya ada namanya umurun mustabihat. Ya, hal-hal yang masih samar. Nah, jadi ada yang halal, ada yang haram. Halal jelas, haram jelas. Nah, makanya supaya jelasnya itu dengan ada sertifikasi halal. Nah, jadi halal bukan hanya dalam tataran keyakinan bahwa ini adalah halal, tapi dibuktikan baik itu dengan prosesnya self-declare ya, ataupun dengan reguler untuk dinyatakan ada namanya sertifikasi halal. Sama seperti nikah, ada yang nikahnya nikah badiam-badiam siri, belum ada buku nikah. Sudah nikah tapi belum ada buktinya, belum ada buktinya. Sama seperti mengendara motor, sudah mengendara motor tapi belum punya SIM. Apun sama di sini wajib halal ini karena ini sebetulnya di tahun 2024 kemarin, 22 tahun lalu sebetulnya sudah diinginkan tapi ditunda. Ya. Insyaallah di tahun 2026 yaitu tepatnya Pak Pip 18 Oktober ya. 18 Oktober 2026 ini akan ya diwajibkan. Dan di Maluku Utara ini Bung Fajar atau Mas Fajar atau Bung
3: boleh, mana? Boleh, mana-mana aja.
2: Atau
3: Bung Fajar boleh.
2: Boleh ya.
3: Mas Fajar,
2: Mas Fajar boleh. Boleh ya. Atau Bro juga boleh ya.
3: Boleh, boleh, boleh.
2: Bro Mas. Fajar ya. Baik, jadi ini di Maluku Utara ini mungkin nanti lebih jelasnya juga Pak Afif ya yang lebih lama bergelut dari tentang halal. Ini masih banyak yang belum tersertifikasi halal. Banyak sekali. Mungkin kalau di presentasi mungkin baru tidak sampai 5% mungkin. Banyak yang belum. Jadi kalaupun ini tinggal menghitung, ada namanya dulu lagu Krisdayanti, menghitung hari.
3: Menghitung hari.
2: Nah, ini kita ini sahabat budaya dimanapun berada, ini kita seperti menghitung hari ini untuk bukan hanya ini, kalau bulan kan sekarang sudah bulan Juni nih.
3: Betul.
2: Juli, Agustus, September, Oktober.
3: Betul.
2: Sudah waktu 4 bulan, 3 bulan sudah ya, bersihnya 3 bulan lah, 3 bulan lebih. Ini berarti sudah mendekati lagi kewajiban. 3 bulan atau 4 bulan lagi, tapi ternyata di Maluku Utara ini masih tadi kisaran masih 5%, itu sedikit sekali memang. Karena di tahun ini ada namanya Sehati apa APP 3000 lebih. Ini baru berapa, mungkin 200 atau 300 sekitar itu. Jadi masih banyak yang belum, yang gratis pun ini ya, ya, belum ada yang ambil. Nah, perlu Pak Sahabat Budaya dimanapun berada untuk mendaftarkan terutama yang safe declare ini ke kami di LP3HI Internate. Kebetulan saya ketuanya dengan Pak Afif ya, di LP3HI Sidik Kiraha. Ini gratis dengan pelayanan Sehati, sertifikasi halal gratis. Nah, jadi kami insya Allah nanti bisa menjemput bola kalaupun ini. Dan insya Allah nanti sebentar jam 2 kita akan launching secara nasional. Jadi ini bukan hanya sekedar di Ternate hari ini. Memang bertepatan sebentar jam 2 waktu sini, berarti jam 12 waktu Jakarta dimulai launching kampanye wajib halal. Nah, jadi secara nasional serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, makanya dialog ini juga dalam rangka momentum itu juga. Nah, jadi dan mengingatkan para sahabat budaya dimanapun berada, ya semua mau di, ada di Morotai, ada di apa namanya di Maba, di semua di Halmahera, yang terutama di Halmahera ya Pak Afif ya, yang masih kalau di Ternate termasuk ya masih dibanding yang lain semua kabupaten kota ya Ternate yang paling tinggi. Tapi kalau contoh Morotai kayak masih mungkin bisa dikatakan cuma 1-2, yang lain juga. Nah ini kalau diberlakukan ini bagaimana? Karena kalau tidak ada sertifikasi halal lewat dari tanggal 18 berarti tidak bisa bajual, tidak bisa, dan ada sanksi-sanksi yang lain. Nanti lebih jelasnya. Saya kira itu pengantarnya dulu karena kalau dihabiskan nanti bisa sampai maghrib ya. Baik, dikembalikan.
3: Baik, terima kasih Pak Asep. Katanya saya ke Pak Afifuddin dulu. Silakan Pak Afif untuk mungkin menambahkan apa ini kampanye wajib halal Oktober ini.
4: Ya baik, Mas Fajar, sahabat budaya dimanapun berada. Bahasanya kampanye wajib halal Oktober ini itu sudah dijadwalkan sudah lama Mas Fajar. Mungkin di tahun 2000 dicanangkan itu di tahun 2019. Namun atas pertimbangan satu dan lain hal maka ditundalah sampai tahun 2024 kewajiban bersertifikat halal. Nah, pertimbangan di waktu itu di tahun 2024 itu karena UMKM ini mungkin masih kekurangan banyak dokumen legalitas. Maka untuk mempermudah mereka, mereka diberi waktu sampai di tahun 2026. Makanya wajib halal itu dicanangkan di Oktober tahun 2026. Maka disampaikan sama Pak Asep tadi bahwa kewajiban bersertifikat halal itu berlaku bagi semua pelaku usaha. Apa landasannya? Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di mana di situ di pasal 4 dinyatakan bahwa produk yang beredar, diperjualbelikan, baik yang masuk dan keluar di wilayah Republik Indonesia maka wajib bersertifikat halal.
1: Okay.
4: Maka diturunkanlah di peraturan pemerintah. Maka kalau kewajiban bersertifikat halal itu adalah wajib, maka di balik itu juga ada sanksi yang tadi disampaikan oleh Pak Asep. Sanksinya paling tidak itu paling ringan, yeah, itu sanksi peringatan tertulis. Paling berat itu sanksi sampai tidak diizinkan untuk berjualan. Izin, yeah, izin edar produknya tidak diizinkan.
2: Mau online maupun offline.
4: Online maupun offline.
2: Kan ada yang jualan online banyak ini.
4: Betul. Ya. Oleh karenanya sahabat budaya dimanapun berada, masyarakat di Maluku Utara yang merasa
2: belum tersertifikasi
4: produknya, maka ini momentum untuk bisa mengajukan sertifikat halal produk-produk mereka itu. Nah, di hari ini disampaikan oleh Pak Asep tadi, momentum kampanye, kampanye Akbar di seluruh wilayah Indonesia,
2: serentak
4: di seluruh wilayah Indonesia tentang wajib halal Oktober 2026. Begitu sahabat budaya dan Mas Fajar.
1: Oke, baik. Ini pengantar yang sangat jelas ya sahabat budaya tentang kampanye wajib halal Oktober. Nah, mungkin saya mau balik lagi ke Pak Asep. Nah, Pak Asep, kalau misalnya ada para pelaku UMKM yang pengen mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal, ada prosedur-prosedur apa nih yang akan mereka lalui nanti, Pak Asep?
2: Baik, jadi prosedurnya ini kebetulan kami, saya Ketua LP3HI Internate, Pak Apip Ketua LP3 Sidik RH, ini menerima untuk memproses sertifikasi halal tersebut. Jadi silakan sahabat budaya yang mau, kebetulan memang setelah setelah launching ini kita akan mengunjungi ada 5 titik untuk di Kota Ternate. Untuk kita yang langsung menuju untuk mensertifikasi halal.
1: Okay.
2: Dimulai dari hari ini.
1: Ada
2: 5 titik, ada 5 titik di Kota Ternate. Ada juga di Halmahera juga ada. Jadi ini serentak. Jadi kita yang akan menuju, kalaupun ada sahabat budaya yang belum sertifikasi halal terus mau ke saya atau ke RRI juga boleh, nanti tanya Pak Asep Pocici. Udah tahu lah. Tanya Pak Asep yang urus tentang halal bisa. Dia ada nomornya ya, 0813-8093-1713. Boleh. Nanti Pak Apip juga mainkan. Jadi ya, boleh. Silakan. Apa syaratnya? Ya, KTP dengan NIB. Kalaupun NIB belum, nanti kami bisa bantu. Yang penting niat juga untuk secepatnya disertifikasi halal. Jangan sampai ada istilahnya, kalau orang sini itu namanya tiba saat tiba akal. Kalau sudah dekat-dekat baru ini kalau sudah betul-betul, apalagi sudah nanti di ini kan ada sanksi, ini kayak semacam tilang kan.
1: Iya.
2: Ini kan sebentar lagi tanggal 8 Juni kan mau ada tilang nih ya. Jadi tilang kalau di yang motor itu tanggal 8 Juni. Nah, kalau tilang yang tidak dapat sertifikasi halal nanti tanggal 18 Oktober
1: dimulainya.
2: Nah, iya, sama-sama tilang ini.
1: Iya.
2: Jadi akan kena tilang.
1: Iya.
2: Ya biasanya kalau sudah ada ini baru mau dekat baru. Nah, makanya ini mumpung masih ada kesempatan ya, maka pergunakanlah waktumu ya, masih luang ya sahabat budaya ya. Jadi silahkan, dan kebetulan fasilitasnya untuk di Maluku Utara masih bisa dapat sertifikasi halal gratis. Kalau di yang lain tuh sudah banyak, sudah habis. Yang gratis
1: sudah
2: habis.
1: Kuotanya sudah habis.
2: Ya. Yang lain, tapi kalau di Maluku Utara masih, karena memang peminatnya masih kurang.
1: Yeah.
2: Ini yang bagaimana? Yang gratis saja tara mau, apalagi ini masih gratis, yeah, sahabat budaya gratis. Jadi tinggal kemauannya.
1: Yeah.
2: Kemauannya dari yang bajual, terserah bajual yang dari mama-mama yang UMKM ya, yang mungkin yang usaha-usaha kecil, yang usaha rumah atau apa, bisa kami sertifikasi. Dan inilah momennya, begitu sahabat budaya ya. Baik, begitu Bung Bajar ya.
1: Iya, mungkin Pak Afif mau menambahkan tentang prosedur, mungkin apa juga
2: prosedurnya langsung lebih detailnya Pak Afif.
1: Mungkin bisa lebih detail lagi.
2: Detailnya Pak Afif.
4: Terkait dengan prosedur persyaratan yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM.
1: Ya.
4: Tadi disampaikan oleh Pak Asep, yang pertama itu KTP. Ya, itu hal yang wajib karena kita bicara soal pengajuan sertifikasi halal itu by system.
1: Ya,
4: by system artinya segala sesuatu dokumen itu di-upload di sistem. Makanya syarat seperti KTP, NIB itu dipersyaratkan untuk dimiliki, wajib dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM. Nah, terkait yang lain juga, persiapannya tentu bahan-bahannya, Mas Wajar, sahabat budaya. Bahan-bahannya ini harus dipastikan sudah berasal dari bahan yang berasal dari sertifikat yang sudah memiliki sertifikat halal. Misalkan kalau sahabat budaya ada yang memproduksi kue misalkan. Nah, kue ini pasti bahan dasarnya tepung. Tepung terigu. Nah, dipastikan tepung itu harus sudah
5: ada sertifikasi
4: halal. Tandanya di mana? Tandanya ada logo. Ada label.
5: Label halal.
4: Label halal di setiap kemasan produk itu pasti ada label. Nah, itu yang harus dipastikan oleh pelaku usaha itu tercantum di situ. Kan kalau misalnya satu bahan, saya contoh. Contoh bisa sebutkan bahan sini?
6: Boleh.
4: Bahan misalnya tepung terigu segitiga biru. Tepung itu di kemasannya sudah ada label halal. Di bawahnya ada ID halal. Nah, itu yang harus di wajib untuk bahan digunakan dalam produknya. Misalnya minyak goreng Bimoli, kan di situ sudah ada label halal. Nah, itu yang wajib di apa bahan untuk produk-produk para pelaku usaha. Termasuk di dalam itu syaratnya juga mempersiapkan proses produk halalnya. Ya, seperti itu.
6: Baik. Pak Asep dan juga Pak Afifuddin, ini baru saja ada pertanyaan yang masuk di.
2: Silakan, dengan senang hati, silakan. Ya,
6: baik. Assalamualaikum Bung Fajar, selamat pagi Pak Asep dan
2: pagi,
6: juga Pak Afifuddin.
2: Siap.
6: Saya ingin bertanya Pak Asep dan Pak Afif, ini mengenai produksi halal. Nah, saya pernah mendapatkan berita di sosial media. Memang belum bisa saya pastikan ini beritanya beneran atau hoax, tapi sempat ada kejadian di 2025 ada produk yang menggunakan logo halal, tapi setelah dicek dan recheck ternyata ID halal yang dimasukkan itu ternyata tidak benar. Nah, sebagai kami para konsumen yang saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk bisa lebih berhati-hati lagi untuk mengecek produk halal, apalagi kalau beli di pasar atau supermarket, mau cek nomor serinya takut nanti keburu waktunya habis. Jadi waktunya gimana nih? Terus sama satu pertanyaan lagi, masih dari pertanyaan sama ini, kalau ini kalau kampanye wajib halal Oktober, kalau yang nanti mereka di Oktober masih belum sertifikasi halal tapi masih berjualan, ini bakal ketahuannya gimana ya Pak? Saya penasaran ini prosedur untuk melakukan penertibannya akan seperti apa, karena saya lihat banyak gerai-gerai UMKM yang berjualan di Indo, yang berjualan di tempat-tempat gerai besar,
2: masih
6: banyak yang terlihat belum menggunakan logo halal. Semoga dibacakan ya, sudah dibacakan.
2: Dari siapa ini?
6: Ini banyak kelihatannya belum mau disebutkan.
2: Jadi anonim jadi ini.
6: Kita sebutnya
2: anonim. Tanpa nama ya. Apalah arti sebuah nama?
6: Betul.
2: Yang penting pertanyaan.
6: Baik, mungkin bisa dijawab dulu Pak.
2: Jadi yang pertama tadi tentang
6: sebagai konsumen bagaimana caranya kita.
2: Jadi gini, memang ada dulu namanya lagu ya, madu dan racun. Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu. Lalu mana? Kamu mau milih mana? Mau madu kah racun? Begitu kan? Jelas kalau orang yang normal maunya madu kan? Tar mungkin mau racun. Ini mau racun maksud? Pasti. Tapi yang tara mau ini, kalau perempuan tara mau di madu. Atau dibawakan madunya ke rumah, ini kan bahaya juga. Jadi ini ada di yang tahun sebelumnya memang ada istilahnya di dalam halal, tapi di dalamnya ternyata nah inilah makanya perlu ada penertiban. Makanya yang LP3 halal ini harus kami juga ada beberapa kemarin ada yang peringatan juga yang istilahnya tidak sesuai, artinya makanya kita ada pengawasannya. Ada pengawasannya, memang harus diperketat. Kalau tidak itu terjadi ada namanya kemasannya halal tapi di dalamnya ternyata haram. Jadi kemasannya madu tapi ternyata di dalamnya racun. Nah, ini yang makanya harus pastikan kalaupun mau makanan ya harus betul-betul lihat label halalnya ya. Memang kadang-kadang repot juga ya, mau belanja harus disorot dulu atau searching dulu tuh kan. Ini ID-nya disorot ya kan. Itu lama lagi ya memastikannya. Nah, memang tapi harus begitu biar supaya yakin. Ya bukan hanya itu, sebetulnya kayak expire ya. Atau kalau expire kita kadang-kadang ada yang ya gas saja mau apa padahal Kalau contoh minum susu, susunya expire kan malah keracunan.
6: Betul.
2: Iya kan? Sama, ini jangan sampai yang dimakan, diminum, dikonsumsi ternyata hal yang haram. Enggak. Kita sangka itu baik-baik saja, ternyata tara baik-baik saja. Iya. Makanya perlu pengawasan, ya pengawasan semua dari masyarakat, dari kami juga. Kebetulan kami dari LP3H yang membawahi P3H, iya. Kan lembaga pendamping proses produk halal. Kami juga sebagai ketua, baik saya maupun Pak Apip ini mengontrol yang pendamping ini, jangan sampai ada yang banakal.
6: Iya, betul.
2: Ada yang nakal yang akhirnya memasukkan unsur yang haram, dimasukkan, disebutkan diklaimnya halal, padahal ternyata kenyataannya haram. Jangan sampai seperti itu. Makanya kami mengawasi betul itu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Iya. Kedua?
6: Yang kedua ini bentar. Ini pertanyaan kedua masih dari yang penanya yang sama,
2: iya.
6: Pak Asep. Ini tadi pertanyaannya mengenai penertibannya nanti bakal bentuknya seperti apa.
2: Baik.
6: Untuk gerai-gerai yang sudah ada di sekitar kita, mungkin di depan.
2: Iya, tadi kan sudah diungkapkan juga, pertama adalah peringatan,
6: iya,
2: tertulis ya. Pertama tertulis, terus selanjutnya ada denda, ya. Ada pencabutan sertifikasi halal dan ada penarikan barang. Nah, ini yang makanya repot juga kan?
6: Iya.
2: Nah, ini yang makanya sahabat budaya, ya jangan tunggu lama-lama nanti direbut orang.
6: Iya.
2: Itu kalau kita mau cari pasangan kan jangan tunggu lama-lama. Pun sama ini, mumpung ini gratis, masih sehati, ya masih kami juga menunggu dan juga bisa insya Allah menjemput yang mau sertifikasi halal. Ini woro-woro, iya, pengumuman. Iya. Makanya hari ini kita mengiklankan, memviralkan.
6: Iya.
2: Termasuk di Pro 4 yang mendukung kami. Ini kami dari LP3HI Ternate dan dari ASIDIKRH ini berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk RRI Ternate, ya Pro 4 untuk mendukung full ini. Jadi ini sahabat budaya betul-betul RRI malah ini pendukung utama Pak Habib ya. Untuk kayaknya tersenggara dari ya, karena salah satu titiknya itu yang utama itu adalah di RRI Ternate. Nah, jadi memang

0: Jalubisak, keyakinan itu akan menghilangkan keraguan. Supaya kita yakin menghilangkan keraguan, maka dilengkapilah dengan sertifikasi halal. Gas.
1: Oke, baik, Pak. Mungkin Pak Fidin mau menambahkan atau menjawab juga?
2: Ya, terkait pertanyaan pertama, memang pernah kejadian bahwa ada produk yang sudah beredar, namun itu diindikasi bahwa terdapat hal-hal atau hal-hal yang haram ya, atau zat-zat yang haram. Memang itu pernah ditemukan, tapi sudah di tindak lanjut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi dalam arti gini, undang-undang itu, kenapa ada undang-undang nomor 33 tahun 2014, yaitu salah satu memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen muslim. Semua kembali kepada kita sebagai pelaku usaha. Artinya berbuat jujurlah gitu kan. Berbuat jujurlah dalam memproduksi produknya, jangan sampai bisa hal-hal yang haram kita katakan yang sudah halal. Karena disampaikan oleh Pak Asep tadi, haram itu sudah jelas, halal itu sudah jelas. Maka dipastikan semua itu harus halal. Nah, ditambahkan sedikit bahwasannya di dalam tubuh pelaku usaha itu ada namanya penyelia halal. Mereka itu yang memastikan bahwa semua prosedur halal itu sudah berjalan dengan semestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu harus diikuti, diikuti oleh semua pihak, baik pelaku usaha maupun semua pihak. Nah, di sini masyarakat juga bisa menjadi pengawas terhadap beredarnya produk-produk yang beredar di sekitarannya, bisa menjadi pengawas. Ketika terindikasi ditemukan hal-hal yang
3: lapor,
2: tidak semestinya, siap lapor. Itu terbuka nomor dari BPJPH yang untuk terima laporan-laporan dari masyarakat terkait produk-produk yang beredar. Jika ditemukan hal-hal yang tidak semestinya, maka segera lapor. Nah, itu masyarakat harus terlibat langsung juga. Selain kita lembaga halal, maka masyarakat harus terlibat langsung dalam pengawasan produk yang beredar. Nah, tentu ditambahkan sedikit bahwa ketika 2006 di bulan Oktober yang wajib halal ini, maka ada tim-tim pengawas khusus yang sudah dibentuk lama untuk siap terjun untuk mengawasi segala produk-produk yang beredar di Maluku Utara. Itu yang bisa ditambahkan, sahabat budaya.
1: Ya, baik. Mungkin Pak Fibs, yang kedua tadi masih ada kan dua pertanyaan tadi.
2: Oh, yang
1: keduanya tentang sanksi-sanksinya seperti apa, atau mungkin penertibannya nanti bakal kayak gimana tuh prosedur?
3: Bentuknya penertibannya.
2: Bentuk penertibannya tadi ada nanti pengawas khusus yang sudah dibentuk timnya nanti membuat penertiban itu di lapangan ketika mereka kunjungan-kunjungan di gerai-gerai, di tempat-tempat jualan. Itu nanti ada didatangi mereka, nanti dibuat penertiban itu. Ada tim khusus yang nanti pada saat itu mungkin sudah mulai berjalan sekarang, dan nanti mungkin kita tidak tahu ada tempat-tempat yang dikunjungi oleh para pengawas jaminan produk halal ini. Mungkin tidak tahu kita punya tempat tiba-tiba disidak. Disidak langsung, dilihat, wah ini prosesnya gimana nih, sudah ada sertifikat apa belum. Nah, untuk itu maka disampaikan Pak Asep, sekarang itu kan ada namanya Sehati, sertifikat halal gratis di tahun 2026. Alhamdulillah Maluku Utara diberi kuota lumayan banyak dibanding,
3: 3.000,
2: dibanding tahun sebelumnya yang sebelumnya itu 1.000 lebih, maka di tahun ini 3.000 lebih. Nah, harus dimanfaatkan. Tadi sampaikan masih sedikit yang menyerap sertifikat halal gratis, maka di ruangan Pro 4 ini di pendengar para sahabat
3: budaya
2: sekalian, marilah kita sama-sama menyampaikan kepada
3: rekan
2: sahabat, keluarga yang
0: saling baku ingat,
2: saling kasih baku ingat bahwa semua produk itu diwajibkan untuk bersertifikat
0: di tanggal 18 Oktober 2020. Makanya ini kita temanya apa? Trendingnya? Ya, kampanye wajib halal Oktober. Ya. Baik.

0: ditambahkan sedikit Mas Wajah dan boleh, sahabat boleh. Budaya mm-hmm. bahwasanya nah, itu di gerai-gerai pasar modern sekarang yeah. itu kalau kita kasih masuk produk itu sudah ditanya produk ini ada sertifikat halal atau tidak. Nah, kalau tidak nanti disuruh urus dulu baru bisa masuk ke gerai pasar modern gitu.
1: Bisa sudah ada yang sop seperti itu
0: yeah. Hyper,
1: hyper, yeah.
0: Yeah. Hyper dan pasar-pasar modern lainnya yeah. itu terima produk masyarakat yeah. produk lokal mm-hmm. setempat dengan persyaratan sudah ada
1: sertifikasi halal.
0: Sertifikat halal okay. gitu ya, sahabat budaya.
2: Ya baik, ini dalam 30 menit perbincangan saya rasa banyak sekali sahabat budaya yang bakal menjadi insight buat kita, apalagi memang ketika suatu produk punya nilai halal berarti mutu dan kualitasnya mutu memang dan kualitasnya, sudah kita tahu seperti ya, apa betul. Karena melalui
1: dan
2: sertifikasi.
1: Itu konsumen kan langsung yakin.
2: Betul.
1: Ah,
2: betul,
1: begitu. Betul, betul, tidak perlu tanya-tanya ini sudah ada bukti halalnya begitu.
2: Iya, bisa menjaga kepercayaan konsumen.
1: Kepercayaan konsumen. Konsumen.
2: Betul. Konsumen. Betul. Nah, sahabat budaya juga ingin bergabung, kami masih buka kesempatan yang sangat luas untuk Anda. Yang mau WhatsApp juga boleh ya, tinggal chat aja di 0853-9853-3951. Mau telepon juga boleh di 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Baik, Pak Asep tadi sempat disebutkan juga kurang lebih di Maluku Utara atau Kota Ternate tadi sempat disebut ada beberapa titik yang bakal nanti disinggahi yeah. Mungkin bisa ditambahkan mungkin atau mungkin dispesifikkan titik-titik tersebut. Buat
1: titik
2: ada iya dalam proses ini juga karena memang tentunya proses sertifikasi halal ini menjadi pertanyaan karena di Ternate termasuk kemarin juga saya sempat lihat dari Raman Reuters juga banyak yang menjelaskan tentang gejolak UMKM di Indonesia nih termasuk cukup tinggi dan kalau yang kita lihat di betul. Kota Ternate UMKM-nya menjamur sekali mulai dari
1: ini tadi malam saja di tiap malam kopi-kopi yang di Salero saja keliling. Itu calling ya kopi keliling,
2: keliling betul
1: itu bisa disertifikasi penting ini kan kayak semua belum ya yang ya, ini yang kayaknya perlu betul. Apa namanya perlu diinikan.
2: Iya, betul. Nah, apalagi kalau dengan sertifikasi halal berarti juga meningkatkan nilai produknya
0: juga.
2: Betul. Mungkin. Mungkin sebelum kita lanjut tadi ke Pak Asep tentang titik-titiknya, saya beralih ke Pak Afifuddin.
1: Boleh.
2: Sebentar Pak Afifuddin, ini tentang masalah tadi. Tantangannya seperti apa Pak Afifuddin dalam kampanye untuk menjaga supaya UMKM ini tetap atau mungkin setidaknya tahu gitu tentang sertifikasi halal. Tantangannya di Maluku Utara seperti apa yang dijumpai di lapangan?
0: Ya, tantangan di apa di lapangan yang kita dapati dari lembaga memang kadang kita butuh penguatan literasi yang baik kepada para pelaku usaha agar literasi tentang produk halal ini juga bisa diserap dengan baik oleh para pelaku usaha. Karena mungkin pelaku usaha ini juga kan mereka sibuk dengan aktivitas mereka mungkin aktivitas mereka dalam memproduk jadi tidak butuh punya waktu yang ini sehingga kami menawarkan gitu kami menawarkan kepada para pelaku usaha tinggal calling kami saja hubungi kami siap bantu walaupun kata biasa duduk diam siap terima gitu itu kami siap bantu sampai terima bersih itu kepada para pelaku usaha. Yang penting tantangan itu kepada apa namanya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Salah satu NIB nomor induk berusaha. Nah sebagai informasi nomor induk berusaha itu sahabat budaya dimanapun berada bisa buat NIB itu di PTSP terdekat. Kalau di Ternate itu mungkin di kantor wali kota lama ya. DPT PS apa PTSP di kota Ternate di kantor wali kota lama. Nah itu bisa buat di situ. Nah karena hal yang paling utama mendasar sebagai dokumen itu ada pada NIB. Kalau tidak ada NIB maka kita input di sistem pun pasti sistem tolak. Karena apa namanya segala profil-profil pelaku usaha mulai dari apa namanya apa nama produknya dan segala macam yang dibuat di NIB itu akan muncul di sistem si halal namanya. Kalau halal punya sistem namanya si halal. Nah si halal ketika kita kasih tidak ada NIB maka tidak bisa kita lanjut dalam pendaftaran. Makanya NIB adalah wajib pada persyaratan pembuatan atau pengajuan sertifikat halal.
2: Baik, baik. Mungkin kita ke Pak Asep kembali. Pak Asep tentang tantangannya di di lapangan. ketika mensosialisasikan tentang sertifikasi halal ini, apalagi UMKM di Ternate.
3: Betul.
2: Banyak sekali.
3: Tantangannya banyak di Ternate. Ternate itu bukan hanya di UMKM atau di yang lain juga. Karena apa? Tantangannya itu sudah menganggap bahwa memang sudah halal. Bagaimana buat apa lagi sertifikat?
2: Iya,
3: dan ini sudah jadi mindset,
2: betul,
3: jadi pola pikir, jadi ini bukan hanya dari orang tua-tua, yang muda-muda juga sama sudah menganggap bahwa ini soal kong, buat apa lagi buat sertifikat. Jadi semacamnya ada sertifikat itu bikin rumit. Nah, padahal ini apalagi gratis ya. Ini kan supaya menjadi landasan, menjadi patokan ketika untuk konsumen. Justru sebetulnya dengan ada sertifikat halal itu, barang itu menjadi berkualitas dan betul-betul terjamin. Makanya penjaminan halal. Nah, kalau barang terjamin, mutu kualitasnya itu terjamin, insya Allah ini akan menaikkan daya tawarnya. Jadi kalau yang tidak ada, justru ini istilahnya tara jelas ini. Makanya dengan jelas itu, dengan sertifikasi, makanya tantangan di lapangan ini untuk mensertifikasi itu banyak menganggap bahwa sertifikasi halal buat apa? Orang sudah halal kok, buat apa ada? Dan dianggap mereka terkadang rumit. Mau kadang ada yang mau sertifikasi tapi rumit. Makanya dengan di hari ini ya, kita yang memperumit itu jadi dipermudah, diseranakan. Karena kalau belum tahu bagaimana ininya, boleh menghubungi kami atau boleh menghubungi RRI Pro 4 juga, atau Pro 1, atau nanti baru diarahkan ke Pak Asep atau ke Pak Apip itu. Nanti bisa inikan. Baik, sekira itu.
2: Baik, baik, Bang Ustaz. Saya izin bacakan lagi satu
3: pertanyaan. Oh, ada, silakan.
2: Ada satu lagi. Assalamualaikum, Bung Fajar. Izin mau bertanya ke Pak Afifuddin dan Pak Asep soal sertifikasi halal. Kebetulan saya POV-nya dari konsumen. Saya sempat melihat Pak Afif dan juga Pak Asep tentang berita mengenai produk-produk yang beredar di Indonesia katanya wajib halal, apalagi di 2026. Saya sempat baca beritanya di media sosial. Nah, pertanyaan saya, ini sertifikasi halalnya fokus ke produk makanan ataukah produk lainnya juga? Karena saya pernah melihat kasus tentang cat yang memiliki kandungan ternyata tidak baik untuk digunakan kepada tembok, khususnya untuk umat muslimin, karena mengandung minyak babi yang kemungkinan besar itu akan jadi pertanyaan apakah halal tidak produknya itu. Nah, yang kedua, saya juga sempat melihat bahwa ada beberapa produk garment dalam kurung busana yang ternyata dalam proses pembuatannya itu banyak yang tidak halal bahan-bahan bakunya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu juga disorot sebagai salah satu produk yang harus halal di wajib halal Oktober nanti, atau seperti apa? Izin bertanya dari Yahya di Magetan.
3: Orang dari Jawa.
2: Tanya-tanyanya dari RRI Digital.
3: RRI Digital, berarti orang, jadi malah yang Jawa Tengah, yang Magelang ini, Pak Afif ya.
2: Magetan, izin.
3: Magetan. Oh, Magetan tuh, tapi Jawa Tengah ya?
2: Jawa Tengah juga ya?
3: Jawa Tengah, Jawa Timur ya, sama. Magetan dengan Magelang. Nah, beda.
0: Magetan kayaknya Jawa Timur ya?
3: Oh, ya Jawa Timur ya?
0: Iya.
3: Kalau Magelang baru Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
3: Oh iya, ini Magetan ya. Iya. Yeah. Papi dulu, saya Papi dulu, Papi.
0: Jadi terkait dengan pertanyaan sahabat budaya, bukan hanya yang disertifikasi halal, bukan hanya makanan dan minuman.
2: Betul.
0: Iya. Jadi yang di dalam undang-undang itu memang semua jenis produk, baik makanan, baik minuman, jasa sembelihan, atau apa nama barang gunaan, obat-obatan, terus fashion, kosmetik, itu semua wajib bersertifikat halal.
2: Okay.
0: Jadi memang tidak semua produk itu tidak artinya dikecualikan. Jadi semua tanpa dikecualikan, semua wajib bersertifikat halal. Seperti itu.
2: Oke, baik-baik. Mungkin Pak Asep mau menambahkan?
3: Iya, makanya ini sebetulnya kulluhum ajmain, seluruhnya harus halal.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Artinya apa? Pakaian kita jangan sampai dibuatnya dari barang yang haram. Berarti kan kita berarti memakai yang haram terus.
2: Betul.
3: Ya. Kosmetik jangan sampai ada apa namanya dari yang haram. Ya, yang terus ada mikrofon atau pemerintah ini, jangan sampai ini bahannya dari bahan yang haram, itu tidak boleh. Nah, jadi yang tidak ini semuanya.
2: Betul.
3: Bahkan motor, mobil, kalau kulkasnya itu ada, mohon maaf, ini saya kalau bukan hanya sekedar itu, sekarang kan ada yang makanan yang tercampur ya.
2: Betul.
3: Contoh kita beli teh botol, tapi ternyata rasa sabun.
0: Iya.
3: Karena ketika pas pengemasan mungkin pengiriman antara teh botol atau mungkin mineral, kalau ini boleh sebut, yeah. Poin teh, pokoknya antara sebut itu terus yeah. tergabung dengan sabun produk dengan sabun, dengan ini yeah. akhirnya ketika ini akhirnya rasa kita kita minum teh botol tuh malah rasa sabun yeah, yeah. karena tak campur yeah, yeah. akhirnya kita ini teh botol kan, nah itu yeah, yeah. makanya ketika tak campur makanya jangan yang halal itu tercampur dengan yang haram ketika yeah. pas di mix jadi produk di istilahnya dicampurkan, oh ini supaya rasanya contoh ditambahkan dengan mohon maaf dengan bab satu.
2: Iya, iya.
3: Tahu ya Pak Pajat? Iya, iya. Bab satu tahu?
2: Iya. Yeah.
3: Babi ya ataupun ANJIN atau yeah, yang apa yeah. yang haram gitu yeah. dicampurkan di mix. Nah, ketika jadi dicampurkan yang halal dengan haram menjadi yeah. haram. Yeah. Tidak boleh dikonsumsi. Yeah. Kalau tak campur karena apabila sudah tercampur itu menjadi haram. Makanya itulah jangan sampai barang yang kita gunakan, apa yang kita gunakan ternyata bersentuhan. Yeah. Mohon maaf, kadang kan itu tetap pluralitas ya. Cuma maksudnya kita tetap harus menjaga ikhtiyat. Yeah. Kan dapur kadang-kadang dapur, mohon maaf ada dapur sini yang muslim sebelah non-muslim, dapurnya tapi sama-sama satu dapur. Yeah. Ada yang contoh lagi ini tercampur ini yang nah, makanya harus dipisahkan ya. Dihijab kalau di sholat juga ada namanya hijab, kalau di ini juga istilahnya ada penghalang supaya apa memastikan jangan sampai ada yang tercampur
2: ya, ketik ya. Ya.
3: Bukan hanya keamanan, jangan sampai yang haram tercampur kepada ya. Yang halal ya. Akhirnya menjadi subhat dan itu haram okay. Nah ini yang kayaknya harus dipastikan, jadi memang bukan hanya ini, semua harus dihalalkan semua apapun ya, ya. Nah, begitu.
2: Ya baik, izin satu pertanyaan lagi Pak Asep dan juga Pak Fifudin. Ini kembali bertanya, assalamualaikum. Izin salam. Bertanya Bung Fajar dari Tobelo. Saya kebetulan punya adik yang baru merintis usaha pisang lumpur. Nah kebetulan usahanya ini baru berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah apakah usaha seperti itu bisa kita daftarkan kehalalannya atau tidak, karena usahanya baru 3 bulan dan ini izin bisnisnya belum ada, izin usahanya belum ada. Apakah itu juga akan dibantu nantinya, karena kebetulan di Tobelo saya belum dapat informasi apapun soal ini. Mungkin yeah. di sini bisa saya tanyakan, izin bertanya dari Tobelo. Tapi tidak disebutin namanya.
3: Ah, tidak apa-apa. Yang penting tahu dari Tobelo Halut ya, silakan.
0: Ya, sahabat budaya di yang ada di mana saja tadi yeah. ada sahabat budaya dari Tobelo yeah. menanyakan soal ada produk pisang lumpur ya. Jadi mau pisang lumpur apapun produknya yeah. maka termasuk dalam berkewajiban bersertifikat halal yeah. Nah kami siap bantu, kata tadi telah disampaikan oleh Pak Asep, kami yeah. siap bantu untuk melengkapi dokumen-dokumennya yeah. kecuali dokumen misalkan atau syarat-syarat misalnya bahan dan proses produknya itu kan yeah. lebih tahu
2: yang punya usaha.
0: Jadi kalau dokumen kayak KTP NIB itu, kalau KTP kan sudah melekat
3: ya. Yeah, melekat. Nah,
0: kalau betul. NIB kita siap bantu.
3: Nanti dibantu, kalau yang penting KTP ada kita bantu.
0: Ya. Yeah. Terus di Halut juga di Tobelo itu ada juga namanya pendamping halal.
3: Yang dari kami ada.
0: Yang ya. Dari kami ada. Nah, pendamping ini sebagai informasi, pendamping ini mereka yang punya tugas memverifikasi, yeah. memvalidasi semua persyaratan-persyaratan, dokumen-dokumen para pelaku usaha atau mereka yang membantu pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal mereka. Itu ada di pendamping-pendamping itu sudah tersebar ya. Yeah. Termasuk yang ada di Halut, yang ada di Tobelo. Nanti kita bisa kontak yeah. pendampingnya yeah. untuk bisa membantu para pelaku yeah. usaha yang ada di Halut. Nah, itu walaupun NIB-nya diusahakan dulu. Nah, NIB itu buat di PTSP di kabupaten
2: setempat
0: ya. Setempat,
3: ya, ya kalau tidaknya kita bantu.
0: Penting. Ya diusahakan dulu. NIB-nya dibuat di PTSP terdekat di kabupaten tersebut, dibuat nanti kan dibantu sama petugas PTSP tersebut untuk ya. Bisa menerbitkan NIB-nya.
2: Ya.
0: Begitu.
2: Baik, nah ini juga mungkin mau ditambahkan juga Pak Asep untuk tambahannya dari pertanyaan yang tadi.
3: Iya, jadi intinya ini kan kita atau kami dari LP3I Ternate dengan ACDK RA ini bukan hanya sekedar dari Ternate kan. Kalau contoh kayak kami mahasiswa juga ada yang pendamping yang di Sula di sana. Betul. Nah, ada yang di mana. Jadi bisa. Tapi kebetulan kalau yang mahasiswa kebetulan lagi kuliah, tapi pas pulang kampung boleh juga di sana mensertifikasi ya. Dan apalagi Asidik Kehara ini sudah di mana-mana ya, di Halmahera, di Halut ada ya Pak Habib ya. Jadi boleh nanti dikontak bisa ke saya atau ke Pak Habib, nanti kita arahkan.
2: Baik.
3: Tidak perlu ke Ternate ya, di Halut juga ada, tapi karena belum ada informasi jadi kadang mau mengeluh ke siapa? Mau curhat ke siapa? Makanya saat ini saatnya untuk curcol.
2: Betul.
3: Curhat ya, curhat. Jadi curcol di sini kalau ada yang belum ya coba disampaikan ya. Kalaupun tidak menghubungi kami boleh di saya, di Pak Apip atau ke RG juga nanti diarahkan ke saya. Ya.
2: Baik, baik. Nah, ini juga sekaligus memberikan statement bahwa bukan hanya usaha yang besar, bukan
3: betul,
2: yang toko aja, tapi UMKM yang di rumah mungkin yang rumah, tadi yang jualan.
3: Iya.
2: Mungkin tadi yang bertanya sahabat Durya tadi ya, ini nomornya juga penanya baru kelihatannya.
3: Oh ada.
2: Iya. Nah ini sahabat Durya yang tadi bertanya bisa menghubungi, kalau mau menghubungi bisa di nomornya Pak.
3: Boleh, Asep, boleh.
2: Atau juga Pak Afifuddin. Nanti kalau mau bisa bertanya kemari
3: ke Eri juga, karena Eri punya nomor saya jadi di ini kan.
2: Nanti boleh. Bisa kita forward lagi. Jadi kita menunggu ya, kalau emang mau ya bisa.
3: Iya.
2: Nah, sahabat Budia juga kalau sosial media ada
3: tidak ada, Pak ada.
2: Afif atau mungkin yang bisa mereka hubungi lewat sosial media, mungkin ada teman-teman yang punya UMKM pengen hubungi lewat sosmed.
0: Iya, kalau apa di WhatsApp saja mungkin
2: boleh.
0: Langsung kita
2: to the point,
3: to the point. Karena kan persyaratan juga bisa lewat WhatsApp kalau ini bisa.
2: Berarti memang bukan yang harus ketemu fotokopi WhatsApp juga bisa.
3: Bisa, bisa. bisa insyaallah. Jadi di zaman sini kan ini zaman digital ini kan.
2: Jadi tidak ribet sebenarnya.
3: Tidak ribet.
2: Yang penting mau mencari tahu informasinya.
3: Iya, betul.
2: Baik, izin satu pertanyaan lagi boleh Pak?
3: Oh, boleh banget.
2: Sebelum
3: mau tambah lu balik boleh sampai maghrib masih kita masih bertahan ini.
2: Iya. Baik, saya izin bacakan. Assalamualaikum Pak Asep dan Pak Fifuddin.
3: Waalaikumsalam.
2: Izin bertanya, saya atas nama Nia. Saya kebetulan dari Bandung. Saya aslinya keluarganya tinggal di Ternate, tapi saya tinggalnya di Bandung karena kuliah dan mendapatkan jodoh di sini.
3: Jodohnya di mana?
2: Di Bandung, Pak.
3: Jodohnya di Bandung.
2: Izin bertanya Bung Fajar tentang usaha halal. Kebetulan saya selama kurang lebih 2 bulan terakhir membuat usaha berupa garment, berupa pakaian. Nah, yang saya tanyakan adalah saya bingung untuk mengecek pakaian atau bahan yang saya gunakan ini halal atau tidak, karena di sini kan banyak produsennya. Nah, yang ingin saya tanyakan dan semoga dibacakan adalah gimana caranya kami para pelaku usaha kecil dalam bidang garment, dalam kurung fashion atau pakaian, ini bisa tahu nih produk atau benang atau mungkin pilihan yang kita pakai ini termasuk yang halal, biar nantinya juga bisa kita sertifikasikan halal, karena sebagai pelaku usaha kadang-kadang kita bingung ini bendanya halal atau tidak, karena mungkin sudah keburu buru-buru untuk mengerjakan, jadi tidak sempat bertanya. Kalau ada seperti apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu
3: dari Pak Habib coba biar.
0: Ya, terkait dengan fashion itu memang kalau di BPJPH itu memang syarat untuk setiap produk itu kan, mau dia kain, benang, alat-alat, itu pasti ada label-label khusus yang disemat di istilahnya ditempel lah. Di kalau sini bilang ditaruh di di entah itu di media kainnya, di kemasannya. Nah, itu sebenarnya sudah diwajibkan untuk setiap produk-produk itu diberi label halal kalau sudah dinyatakan, disahkan kalau bahan tersebut sudah betul-betul punya memiliki sertifikat halal. Ada label-label khusus yang ditempel di barang-barang tersebut. Kan ada, saya pernah ke barang ke tempat toko elektronik, saya lihat itu ada kulkas, ada satu merek kulkas yang situ ada, sudah ada logo situ di pintu kulkas itu, sudah ada logo halalnya, seperti itu. Jadi ada logo-logo.
3: Jadi yang bukan hanya yang dimakan,
0: iya, dipakai,
3: yang dipakai, dinikmati, istilahnya kita
2: gunakan.
3: Ya kita contoh kita kayak sama handphone juga ini harus jangan sampai ada bahan-bahan yang dari itu harus dicek lagi.
0: Makanya tadi adanya undang-undang peraturan regulasi itu untuk menjamin para konsumen muslim memberikan kepastian bahwa semua yang dikonsumsi itu memang benar-benar sudah halal.
2: Mungkin sebaik Baik, Pak Asim dan juga Pak Fudin, sebenarnya masih banyak yang ingin saya juga tanyakan karena saya tidak kebagian banyak bertanya kali ini. Lebih banyak penanya dari
3: penanya lebih banyak ya.
2: Mungkin karena memang ini yang penting untuk usaha.
3: Betul.
2: Sertifikasi halal ini bentuk peningkatan kualitas produk apalagi untuk
3: pelaku. Berarti usaha. Responnya sahabat budaya luar biasa ini ya.
2: Ya ini semoga juga bisa membantu untuk selain mengsiarkan membantu juga untuk menginformasikan kepada pendengar kita atau mungkin teman-teman di luar tentang sertifikasi halal. Ada batas waktunya nih nanti di
3: 18 woro-woro ya sahabat budaya 18 Oktober.
2: Iya, nah itu
3: 2026 itu batasnya. Sebelum kita mencapai batas tertentu, makanya kita percepat gas untuk sertifikasi halal begitu.
2: Betul, baik. Karena memang waktunya terbatas. Waktunya terbatas juga ini kurang lebih sisa 8 menit lagi, 7 menit
3: bahkan. Oh, 7 menit ya.
2: Ya, mungkin kita bisa ke penutup kita.
3: Boleh.
2: Ke closing statement. Mungkin saya ke Pak Afifuddin dulu untuk closing statement kita di Bercerita Pagi ini, habis itu baru ke Pak Asep. Silakan Pak Afifuddin.
0: Ya, baik sahabat budaya dimanapun berada. Sesuai dengan tema kita kampanye Halal Oktober ini, maka kami dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal memberikan informasi di RRI Pro 4 ini kepada sahabat budaya sekalian agar mari kita sama-sama membantu mensosialisasikan wajib Halal Oktober ini kepada para masyarakat, kepada para pelaku usaha sehingga sampai kepada mereka. Tentu ada kontak-kontak dari kita yang siap dibagikan kepada para pelaku usaha untuk bisa hubungi kami. Untuk kami bantu mendampingi atau sampai menerbitkan sertifikat halal para pelaku usaha. Sehingga di tanggal 18 Oktober nanti semua terhindar dari sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan oleh negara.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Afifuddin. Ya. Sekarang kita ke Pak Asep untuk closing statement kita di Bercerita Pagi kali.
3: Baik, jadi pernyataannya mari sama-sama kita sukseskan wajib halal Oktober ini dengan bersegera ya melakukan sertifikasi halal, manfaatkan waktu yang ada ini ya untuk mempersertifikasi semua yang masih belum halal ya, belum ada sertifikatnya, supaya kita nanti pas dicanangkan atau langsung diwajibkan 18 Oktober 2026 ini kita sudah memiliki itu ya. Jadi ya ini sahabat budaya dimanapun berada, gas untuk sertifikasi halal. Dan kami dari LP3H IAIN Ternate dan Pak Apip di LP3H IAIN Sidik GRH untuk sama-sama mensukseskan untuk menjemput ya, bukan hanya menerima tapi yang penting ada kode apa kita menjemput. Menjemput kemana? Nah, begitu. Jadi bukan hanya sekedar ini, kita betul-betul aktif untuk bagaimana membantu sahabat budaya dimanapun berada dan masyarakat Maluku Utara juga ya, kota Ternate khususnya untuk membantu sertifikasi halal.
0: Gratis baik. Juga ya.
3: Dan gratis, ini gratis, gratis ingat. Ya. Jadi ini
0: usaha
3: gratis.
0: Kecil mikro.
3: UMKM usaha kecil mikro, maka mumpung gratis masih ada, itu maka disegerakan.
2: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Asep dan juga Pak Afifuddin atas waktunya berkenan untuk hadir dan mengisi kita di Bercerita Pagi hari ini. Dan sahabat budaya, khususnya untuk para pelaku UMKM yang punya usaha mikro ya, menengah yang belum memiliki sertifikasi halal, ini peluang, ini kesempatan yang sangat terbuka. Dan tadi juga disampaikan mumpung masih ada program Sehati ya, mumpung
3: yang gratis,
2: yang sertifikatnya gratis, sahabat
3: gratis.
2: Budaya. Jadi ini kesempatan yang sangat luas, sangat berpeluang untuk sahabat budaya ingin meningkatkan bisnisnya agar lebih aman dan juga bisa menjamin konsumen-konsumen sahabat budaya dimanapun Anda berada. Ya mau ya sahabat budaya bisa langsung menghubungi Pro 4 juga.
3: Boleh.
2: Ya nanti kita bakal share nomor Pak Asep dan juga nomor Pak Afifuddin untuk menjadi informasi untuk tambahan ke sahabat budaya. Sekaligus juga saya Fazlur Rahman pamit sahabat budaya dari Kiraha pagi hari ini ya, nantikan di pukul 10 hingga 11 nanti masih ada program-program menarik ya teman-teman ruang dengar Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sahabat budaya Pak Asep, Pak Afifuddin, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini dengan topik obrolan Bercerita Pagi kampanye wajib halal Oktober. Semoga mendapatkan banyak bantuan, arahan, dan juga informasi kepada sahabat budaya. Saya pamit, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Geraha.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Jung Sahabat Budaya. Terang kembali Pak Kuda lagi ya di Geraha Siang untuk edisi siar hari Kamis 4 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan menggantikan rekan Fajar yang sokawan Sahabat Budaya di Geraha pagi. Rangkaian program terang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini terang hadirkan program Maso Siang ya, sampai tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa Sahabat Budaya, terang peharapan semoga Sahabat Budaya pehabar laha-laha batu Sahabat Budaya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya selalu bahagia, selalu enjoy, dan juga tetap bersemangat ya dalam menjalankan aktivitas maupun juga rutinitas pada kesempatan hari ini. Baik, di Maso Siang ragam informasi saya hadirkan, tentunya deretan lagu-lagu enak juga saya playkan nih untuk menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya sambil santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah, ada yang sambil kesempatan untuk istirahat ataupun juga ngoni yang masih sibuk-sibuk ya. Sekali lagi semoga aktivitasnya lancar selalu dan juga tetap semangat Sahabat Budaya. Baik, dan waktu sudah menunjukkan pukul 12.27, torang informasikan untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12.32 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.32 waktu Indonesia Timur.

Sahabat budaya, selanjutnya terang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Perempat Ternate, suara budaya kira sahabat untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.46 saat ini. Sahabat budaya, orang masih dalam program masuk siang. Tentunya saya mengundang Ngoni yang ingin bergabung, yang mau berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh gabung lewat telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821-9526-6695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

budaya, torang akan melanjutkan kembali program asosiasi yang di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar Kia Raha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama torang di Pro Ampaternate, suara budaya Kia Raha.

Sahabat Budaya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPIHD Maluku Utara memastikan seluruh persiapan penjemputan jemaah haji telah dimatangkan menjelang kepulangan dari Tanah Suci. Kesiapan mencakup pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi hingga dukungan kesehatan sejak di Embarkasi Makassar sampai tiba di Ternate. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen PPIHD untuk memberikan layanan optimal kepada jemaah haji asal Maluku Utara. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat seluruh seksi PPIHD yang berlangsung di Sekretariat Panitia Asrama Haji Transit Ngadi Ternate Rabu 3 Juni 2026. Rapat dipimpin Ketua PPIHD Maluku Utara Asrul Gailea bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara Wahid Jaber. Asrul Gailea mengatakan, seluruh unsur panitia telah siap menyambut kedatangan jemaah haji. Menurutnya, standar pelayanan saat pemulangan akan sama dengan saat pemberangkatan dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Selain aspek transportasi, akomodasi, dan konsumsi, PPIHD juga memberikan perhatian khusus pada layanan kesehatan. Tim kesehatan akan disiagakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, maupun di Ternate untuk mengantisipasi kondisi jemaah yang kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang di Arab Saudi. Asrul juga menjelaskan petugas kesehatan akan melakukan pemantauan sejak jemaah tiba di Makassar. Apabila ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, maka akan segera dirawat sesuai prosedur yang berlaku. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menggelar pertemuan strategis bersama Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia yang baru, Redoun Housaini. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Kebudayaan Senayan Jakarta tersebut berfokus pada pembahasan strategis. Maksud kami, pembahasan strategi untuk memajukan ekosistem musik tradisional serta peluang kolaborasi kebudayaan antar kedua negara. Dalam dialog tersebut, Fadli Zon menyampaikan bahwa kedekatan historis dan geografis menjadi fondasi kuat bagi eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Maroko. Dua faktor tersebut dinilai mampu memperkokoh relasi bilateral yang didukung oleh payung hukum serta kemitraan strategis. Sampai di sini kabar kiraha pukul 13, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai terima kasih dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Gokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Gokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Vartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

Di Maso Siang Sahabat Budaya, untuk ngoni yang mau bergabung bisa gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WA juga boleh ya Sahabat Budaya di 0853983951. Sahabat Budaya, Kementerian Pariwisata menilai acara berbasis musik dan budaya bisa berdampak kepada pariwisata, antara lain menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan okupansi penginapan. Asisten Deputi Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata, Nikomang Ayu Astiti, mencontohkan gelaran Festival Musik Jazz. Musik jazz yang digelar selama beberapa hari bisa menarik ribuan pengunjung, sehingga efek yang ditimbulkan untuk pariwisata di daerah tempat penyelenggaraan pun besar. Menurut beliau, peningkatan yang paling terasa ketika sebuah daerah menyelenggarakan festival musik adalah okupansi penginapan dan transportasi. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan ada lebih banyak kolaborasi ya untuk mengadakan acara yang memadukan budaya, alam dan musik di berbagai daerah di Indonesia. Jadi Sahabat Budaya, tentunya di kondisi geopolitik saat ini, kegiatan-kegiatan seperti ini harus dikembangkan ya, dan tentunya inovasi, karena sudah terbukti dampak yang cukup besar. Kegiatan seni budaya berdampak kepada akar rumput, sesuatu yang sejalan dengan astacita yang mendorong meningkatnya pemerataan ekonomi dari desa dan daerah pedalaman. Ya, jadi Sahabat Budaya, Kementerian Pariwisata mendukung penyelenggaraan pagelaran musik Bar Ijaz Gunung Series 2026 yang akan berlangsung dengan dua rangkaian festival di kawasan pegunungan Indonesia bertajuk Bar Ijaz Gunung Slamet dan Bar Ijaz Gunung Bromo. Dukungan yang diberikan kementerian tersebut berupa amplifikasi promosi ya untuk meningkatkan jangkauan acara tersebut kepada audiens yang lebih luas. Dukungan juga diberikan untuk keperluan teknis panggung dan pelibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pada acara tersebut. Jadi yang jelas Sahabat Budaya, Festival Tahunan Jazz Gunung dinobatkan sebagai Green Event of the Year 2025 ya. Dan tentunya kegiatan yang mendukung pariwisata hijau oleh Kementerian Pariwisata.

0: kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak.

Mampir atau beronda ke Pulau Ngelengele. Jadi di Pulau Ngelengele ini terdiri dari dua pulau, yakni Ngelengele Besar dan Ngelengele Kecil. Di Ngelengele Besar dapat dijumpai pemukiman warga setempat yang mayoritas masyarakat desa Ngelengele bermata pencarian sebagai nelayan dan sebagian bercocok tanam gitu ya. Untuk sampai ke Pulau Ngelengele ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 40 menitan ya, dengan speedboat dari Daruba sahabat. Atau bisa ditempuh dengan jalur darat dari Daruba ke desa Kakak terlebih dahulu, kemudian lanjut menyeberang ke Pulau Ngelengele dengan menggunakan perahu tradisional atau ketinting sekitar beberapa menit ya, kurang lebihnya 15 menitan lah gitu sahabat budaya. Jadi yang pasti buat ngoni yang suka dengan aktivitas menyelam gitu ya, diving, snorkeling, barangkali Pulau Ngelengele ini bisa menjadi pilihan gitu ya, karena pulau tersebut memiliki potensi wisata, spot diving, snorkeling, dan tentunya penangkaran mutiara laut. Nah, jadi menarik nih sahabat budaya ya, bisa menjadi pilihan untuk ngoni yang melakukan aktivitas snorkeling maupun diving. Jadi ngoni yang penasaran juga dengan kelapa bido. Nah, jadi di Morotai ini kan banyak ya, banyak terdapat kelapa bido di sana. Jadi di Ngelengele juga barangkali ada ya sahabat budaya, bisa nguni pasir ke sana, kamu bisa melihat keunikan daripada kelapa bido dan juga bisa mencicipi air ataupun buah dari kelapa bido itu sendiri. Ya sahabat budaya, buat nguni yang mau bergabung, buat nguni yang mau share informasi maupun cerita siang ini, boleh gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983951. Baik, di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Maso siang. Iya, halo Maso siang, dengan siapa di mana? Sudah tersambung? Sayang sekali terputus sahabat budaya. Ngoni bisa coba kembali ya di jalur telepon ataupun yang mau gabung lewat WhatsApp boleh. Sahabat budaya, kali ini saya hadirkan lagu dari Radit Popala dan Afron. Nah, Tamang

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya.
2: 9,1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha.

NTT barangkali bisa berburu DP oleh-oleh ya untuk keluarga di rumah, sahabat. Beberapa di antaranya seperti kain tenun khas NTT. Jadi kain tradisional dengan motif cantik yang ditenun tangan dari berbagai daerah seperti Sumba dan Timur. Lalu juga ada kopi Flores dan kopi Bajawa. Biji kopi aromatik kualitas premium dari dataran tinggi Flores yang wajib banget ya untuk dicoba pecinta kopi. Lalu juga sambaluat, sambal khas Kupang dengan perpaduan rasa pedas dan asam segar yang unik. Kemudian juga ada kue Jawada. Ini adalah cemilan tradisional berbentuk mirip rambut keriting dengan rasa manis dan teksturnya. Jangan lupa juga sahabat budaya bawa pulang manggulu. Manggulu ini manisan legit khas Sumba berbahan dasar pisang dan gula merah yang dibungkus daun lontar. Jadi kalau ke NTT, sahabat budaya wajib banget ya bawa pulang kuliner legendaris hingga kerajinan tangan yang tadi saya sospil ya sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah tentunya. Baik, Ngoni yang mau bergabung berbagi informasi, berbagi cerita boleh ya. Saya mengundang sahabat budaya untuk berpartisipasi, yang mau join bisa lewat telepon, WhatsApp maupun lewat live chat RRI Digital. Selamat siang buat Mas Subiono yang lagi di Jawa Timur ya. Sementara lagi monitor nih. Katanya kalau berbicara Piala Dunia, Mas Subiono pasti fans ataupun dukung Spanyol. Spain ya, jadi World Cup 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada. Mas Subiono dukung tim Spanyol. Wih, mantap dong. Pokoknya doa-doa terbaik saja ya buat tim pendukung. Buat Spanyol gitu Mas. Kalau Ngoni yang fans ataupun juga dukung tim-tim selain dari Mas Subiono, barangkali bisa kasih tahu juga ya. Silakan sahabat budaya. Jadi kurang lebih beberapa hari lagi ya orang akan menyambut FIFA World Cup ya, Piala Dunia 2026 yang berlangsung tanggal 11 hingga ya tanggal 11 ya, dimulainya tanggal 11. Jadi upacara pembukaannya tanggal 11 Juni 2026. Siapa nih yang setara sabar nih untuk menyaksikan salah satu gelarannya, event internasional yang berlangsung 4 tahun sekali dan dinantikan oleh seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia khususnya di Maluku Utara. Wih, jadi orang Solo lihat antusias dan juga euforia semangat daripada masyarakat-masyarakat di Maluku Utara itu luar biasa. Semulai lihat atribut ya, kemudian juga pernak-pernik Piala Dunia yang semulai terpasang di halaman-halaman rumah maupun depan rumah. Oke, sahabat budaya yang pasti beda pilihan, beda tim, tapi torang tetap satu ya, satu Indonesia, satu Maluku Utara, tetap bersaudara. Jadi baku bawa, baku sayang, baku jaga begitu, tetap solid gitulah. Jangan sampai ada yang bafeto, ada yang tersinggung, ada yang emosi kong marah-marah. So jadi hal-hal yang tara diinginkan bersama, jauhkan yang begitu-begitu ya sahabat budaya. Pokoknya tetap solid kalaupun orang beda pendukung ya. Tapi yang jelas saya dukungnya bukan Spanyol. Saya dukungnya yang pasti tim Tango ya, Albi Celeste, yang pasti Argentina. Famos, famos, famos. Nanti orang silaturahmi ya buat sahabat budaya yang satu pendukung dengan saya Argentina, nanti orang apa? Torang silaturahmi. Kira-kira begitu ya sahabat budaya. Baik, selepas beberapa lagu saya kembali lagi ya sahabat budaya untuk hadirkan informasi menarik. Jadi pastikan tetap bersama torang di Pro Ampaternate Suara Budaya. Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

Rombak Ternate Suara Budaya Kiraha masih di Maso Siang Sahabat Budaya. Turnamen Gurabati Open 28 tahun 2026 dijadwalkan resmi bergulir pada Minggu 7 Juni 2026 menghadirkan laga pembuka yang diprediksi langsung menyita perhatian publik Sahabat Budaya. Pertandingan akan dipusatkan di Stadion Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, selama ini dikenal sebagai salah satu pusat geliat sepak bola rakyat di Maluku Utara. Antusiasme masyarakat diperkirakan kembali memuncak mengingat turnamen ini selalu menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola lokal. Sahabat Budaya, panitia pelaksana menyediakan tiket yang dapat dibeli langsung di loket stadion sebelum pertandingan dimulai. Tiket dibagi dalam dua kategori, yakni tribun biasa dan tribun utama atau VIP. Untuk tribun biasa, harga tiket dipatok sebesar Rp25.000 per orang, sementara utama dijual seharga Rp50.000 per orang. Ketua Panitia Bapak M. Irfan Ibrahim menyampaikan bahwa pembelian tiket tribun utama juga akan mendapatkan bonus ya, berupa voucher paket data dari Telkomsel. Jadi harga tiket biasa seperti yang tadi sudah disampaikan ya, Rp25.000, sedangkan tribun VIP Rp50.000 ya. Nah, ini sudah termasuk voucher paket data 3 giga ya dari Telkomsel. Loket penjualan tiket akan dibuka lebih awal guna mengantisipasi lonjakan penonton pada hari pertandingan. Sahabat Budaya, untuk diketahui pada laga pembuka juara bertahan AS Rumania akan berhadapan dengan Garuda Toma Goba. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan awal ya untuk mengamankan posisi di fase grup. Laga perdana tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya persaingan sengit dalam salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi di Maluku Utara. Wah, mantap ya. Jadi siapa nih yang saudara sabar untuk menyaksikan Gurabati Open 28 yang tentunya dibuka akhir pekan ini. Jadi ngoni yang so kasih siap ngoni pe cuan ya, ngoni pe budget untuk beli tiket, jadi standar saja ya, tidak mahal-mahal. Tapi kalau orang yang tinggal di luar Tidore berarti berapa kali lagi sih ya untuk orang siapkan budgetnya. Karena kalau ke Tidore kan harus pakai kapal feri, terus pakai speed gitu kan, ataupun motor kayu dan lain sebagainya. Jadi ngoni kasih siap apa-apa yang memang ngoni harus perlu gitu kan ya Sahabat Budaya. Jadi torang juga support, dukung pelaksanaan Gurabati Open 28 di Tidore ya, biar berjalan lancar dan juga berjalan sukses Sahabat Budaya. Baik, di ujung telepon ada pendengar yang so gabung, saya menyapa. Halo, Maso Siang, dengan siapa di mana? Halo, Maso Siang. Nah, ini modulasi tara ada, tara dapat dengar. Halo, sudah tersambung? Bisakah Anda mendengar suara saya? Ya, halo, dengan siapa di mana? Oke, sepertinya gangguan Sahabat Budaya, bisa coba kembali ya. Baik, saya akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya Sahabat Budaya. Baik, ini sudah ada lagi yang mencoba bergabung ya, saya coba Sahabat di GSM. Halo, Maso Siang. Ya, halo, Maso Siang. Suara taraka luar ini. Sepertinya ada kendala, Sahabat bisa coba kembali. Kalaupun ada gangguan di PSTN maupun GSM, Sahabat Budaya boleh coba lewat WhatsApp ataupun juga bisa chat di Torang P aplikasi RRI Digital. Asal ngana bahagia dari Mamat Colter, spesial buat Sahabat Budaya. Semoga lagu ini bisa bikin ngoni lebih enjoy, lebih bahagia lagi ya. Karena judulnya juga asal ngana bahagia. Cukup ya.
Kalau saya menderita tak apa, asal yang di situ bahagia. Ini dia sahabat budaya, spesial buat Ngoni yang masih terus bersama Torang di Pro Ampa Ternate, tentunya dalam program Maso Siang.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat Budaya Waktu, so menunjukkan pukul 14.58 ya. Dan torang so di akhir program Maso Siang edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Selanjutnya torang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Surabaya dan Jakarta dengan tema Seni Rupa dan Tata Kelola Kota, menghadirkan narasumber Bapak Agus Kucing Sukamto SNMSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya dan dipandu oleh Purbandari dan Nova Kalista. Sahabat Budaya bisa ikuti melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur Ebeb, syukur Idala atas atensi Sahabat Budaya. Saya atau Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore, subajau.

0: 13.
1: Abang Pok, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan lempengan batu yang diduga artefak di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan. Diduga keempat objek diduga sebagai cagar budaya berupa lempengan batu dengan aksara Cina merupakan bongpai. Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, Sekrino, menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kantor Lurah Tanjung Duren Selatan pada Rabu kemarin untuk mendaklanjuti laporan temuan empat lempengan batu granit. Ia diduga objek cagar budaya tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR RI Agustina Mangande meminta Kementerian Pariwisata memberikan dukungan lebih besar terhadap upaya pengembangan usaha pariwisata Toraja Pulau Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Amin di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perempat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perempat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap-siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perempat ya, setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perempat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perempat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perempat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya. Kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perempat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku suwene banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perempat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
3: Betul.
2: Inje. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Enggak, kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia, kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur, tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi ya bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya. Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis, inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggak-enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya, tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu interaktif satu satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi nggak itu aja sih. Kalau kita teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha, mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan, ada yang pop art dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis ya kan. Itu apa namanya? Pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh. Maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan. Tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen lo Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu
3: ya? Kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa ya kan, musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu, di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu, satu kota itu kota semua, tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya, di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah gedung-gedung tua itu disulap sama pemerintah mereka, dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mal-mal ya, malnya sudah banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mal
2: apa. Bahkan udah ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita, kita butuh itu. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Yeah. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Korea. Itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh, iki lo aku duwe iki lo. Aku pengen iso berkesenian iki nang kene lo gitu. Yeah. Kira-kira bisa enggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka. Local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu. Kebudayaan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah, di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu, Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat anu, dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Mulai. Nah, mulai ya tulisannya mulai. Itu menarik. Gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
2: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan lagi.
3: padahal
2: berkelanjutan.
3: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: Ada museum seni rupa gitu. Hmm. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Hmm. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya.
2: Okay.
3: Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Hmm. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Hmm. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Hmm. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Hmm. Kalimas ada apa? Distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Hmm. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Hmm. Nah. Oke. Okay. Nah, itu dari kayaknya Cak Jo mau ngomong nih. Monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kak ya kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
2: Oh iya bener.
1: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya, ada jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak
2: Iya benar-benar hidup banget. Dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kak Ane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang nggak kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi tiket yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Jadi kita kudu bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman apa namanya orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama
2: satu
1: musikal
2: keluarga,
1: satu keluarga
2: ya.
1: Gitu, jadi kenal drama musikal entah kan

0: dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya? Nggak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya. Iya benar-benar.
1: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu, dan juga terbagi-bagi nih. Ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
0: Betul banget.
1: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
0: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
0: Puasa moteh jari.
1: Oh iya.
0: Iya kan Senin Kamis.
1: Senin Kemis. gitu kan. Yeah, siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4, tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET dan juga pendengar Perompat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perompat Surabaya. Kak Ane,
2: Ije, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNET dan juga pendengar Perompat ya. Mau dari teleponnya Perompat Surabaya boleh, Perompat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Nah. Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama iseng aja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya terjadi ya. Suatu perubahan.
3: Iya gitu. Berarti
1: ini
3: aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta.
2: Enggak
3: Pak Nova berubah.
2: Iya loh,
3: emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya,
3: memang iya, Mbak, itu akhirnya kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini Mbak siapa, Mbak Pur apa Mbak siapa?
2: Ana.
3: Oh, Mbak Ana Singayu ya.
2: Oh,
3: nah itulah, sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam kenal. Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
2: Iya.
3: Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum. Bapak Kucing Sukamto Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, makanya dipanggilnya Cikgu. Iya. Gitu, jadi orang gitu, enggak mau kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya kan Cikgu. Ya salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Bana? Kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, silakan Cikgu dipercepat Cikgu.
3: Nah, ini Pak, seni rupa nih saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih, di Perompat. Nah, apakah dengan, kalau ada gini, Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang, apalagi anak-anak muda, anak di Genji ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota apa di Surabaya sejauh mana mohon tanggapannya itu aja Cak Agus. Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jo juga nih.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
3: Sampai ketemu di Jakarta kan siang sama gantimu. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus yang berkaitan dengan seni?
4: Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka mainan. Kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah, itu banyak. Enggak itu aja, di sini komunitas banyak, Mbak. Jadi enggak hanya Gen Z milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya, itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak gitu.
2: Motornya tadi. Ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarare Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Lah ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ, gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
4: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ya, pasti ada.
4: Ada.
2: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, enggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cajo, gimana Cajo? Di sana apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
4: Ya, jadi dia bukan
2: sekecilnya ya.
4: Iya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi muatan lokal ya, kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu Pak. Nah tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya? Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
4: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa ya, yang itu dikerjakan oleh Disbudpar. Ya, itu ada dulu hampir 3 tahun, terus kalau setahu saya memang ada program, tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin, mungkin idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak. Gitu.
2: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat. Betul. Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
4: Ya.
2: Aku juga jadi penasaran ya, kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
1: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet, bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa Renet, di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga Cak Agus? Kalau dalam waktu dekatnya kan Juni Juli ini gitu. Kira-kira yang
2: seperti
1: biasa.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus, nah ada kayak lomba melukis Bung Karno.
4: Ini pameran kalau ini.
2: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya.
4: Iya.
2: Oke. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus.
4: Biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan gitu dari teman-teman gitu.
2: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
1: Deket ya.
2: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali, ya kan? Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya, Cak Agus ya?
4: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
2: Lah, belajar melukis.
4: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
2: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata. Nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda. Gitu. Ya.
1: Harus merata. Mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, Kane ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kane dan juga Cak Agus, mau nanya.
2: Selamat siang.
1: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya? Di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang nggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
2: Gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri-uri budoyo ya kan. Jujur li. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
1: iya, ya sih gitu loh. Nah, itu ya, dia kan? Tuh.
2: Gimana?
4: Ya, kalau pengalaman sih ya, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama okay, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding. Lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call, okay, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
2: Kategori ya.
4: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda, anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu nggak menarik.
2: Betul.
4: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
2: Ya. Ada hal-hal singkirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya tuh akan diiming, eh melok yuk, ono duitnya loh ini, aku langsung
1: budal, gas. Langsung gitu,
2: gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
4: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
2: langsung kincang.
4: Iya seperti itu. Nanti juga okay, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi itu bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya bagaimana lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
2: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
1: Iya, benar.
2: Apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
1: Betul.
2: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
1: Bisa
2: kan.
1: Juga tuh kayak gitu ya.
2: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begini gitu ya kan.
1: Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
4: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
2: Itu ya. Ya.
1: Okay.
2: Singkat, padat dan jelas.
1: Padat ya, jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kita bakal berganti juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
5: Jam 14.
1: Abang Po, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun extended Concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan extended concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027. Bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumpa Ternate Suara Budaya Kiraha Senandung Rindu dari Eri Zusan semengawali turang pikir persamaan di program Turang Badangdu Dangdu Turang Punya untuk edisi siar hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Tentunya ditemani atau ramalan untuk sore hari ini sampai tuntas nanti pada pukul 17 sahabat budaya. Selamat sore Subajo, saya menyapa Ngoni yang selalu setia bersama Rumpa Ternate. Ya, semoga Ngoni dalam keadaan sehat walafiat dan juga diliputi suasana bahagia. Selalu enjoy dan juga terhibur bersama Torang di Rumpa Ternate. Di program Torang Badangdut, sahabat budaya bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Atau buat Ngoni yang mau gabung lewat live chat RRI Digital juga boleh sahabat budaya. Torang

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: Buat Ngoni yang mau gabung, boleh gabung lewat telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853953951. Saya ulangi ya, untuk teleponnya di 3126518 dengan kode area 0921, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Baik, saya terima penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo, Turang Bedangdut.
1: Halo, assalamualaikum ke Turang Bedangdut. Dandut ke Turang Punya.
0: Waalaikumsalam, betul sekali. Orang Ambon, Pak Junaidi. Sehat, Pak Junaidi?
1: Muntasmin, apa kabar?
0: Kabar baik, sama Atoh di sini, Pak Junaidi.
1: Iya.
0: Pak Junaidi, cuaca di Ambon sore hari ini bagaimana? Cerahkah, hujankah, panaskah, bendung? Oh, cerah, alhamdulillah. Cerah ceria. Wis, mantap, pantas Pak Junaidi cerah ceria sekali ini sore hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Pak Junaidi mau berdengar lagu apa nih?
1: Menari di atas luka Imam S. Arifin.
0: Menari di atas luka dari Imam S. Arifin. Baik, lanjut. Salam-salam buat siapa ini?
1: Imam S. Arifin.
0: Iya, Imam S. Arifin. Menari di atas luka.
1: Terima kasih banyak. Selalu diberkati sama kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Harapan saya bersama keluarga ada Bunda Els di Manado, harapan sehat ya. Fika juga di sana, harapan sehat. Mama Ina, Mama Koai, apa Mama Ina, Mama Ida, Ibu Ina juga di Kulawar. Selamat sore dan harapan sehat semua. Ada Koama, Koai tadi, Bu Miti juga, Bu Abdul. Tadi Buci juga di sore, masih bersama Kulawar, harapan sehat. Ada kita punya Pak Hakim di Mangga Dua juga ya. Ada Ibu Farida di Ampana, Pak Nasrun juga, Pak Nasrun di Ampana yo. Pak Nasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah, Parimon, apa namanya, ya di Parimo ya. Ada kita orang punya siapa lagi? Purnama Sari juga, Andi Batam ya, selamat sore harapan sehat masing-masing ya. Lalu kemudian ada siapa? Siapa yang di Kalimantan Timur ini?
0: Kalau di Kalimantan Timur itu, iya benar.
1: Ibrahim.
0: Bang Abdul Rahim.
1: Ya, Seri juga yang ada di Banjarmasin dan itu juga yang ada di Langkaraya. Selamat siang, harapan sehat. Lalu kemudian ada siapa? Ya lolo ada Bung Ono. Bung Ono di Halmahera Barat juga. Ada gitu orang punya siapa lagi? Bung Otis yang di Tanah Tinggi, selamat sore dan harapan sehat ya. Atus juga yang ada di Gual, ada Bung Tahir juga ya. Lalu kemudian ada Paleo juga sana. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Bungau di sana di Surabaya, di Jawa Timur ya. Ibu Syukuria juga di Jakarta. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi dari Ambon, Maluku. Baik, saya ke WhatsApp, ada Dika di Italia. Bu, halo, Turang Bedangdut.
2: Iya, halo, Turang Bedangdut. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga. Dika, sehat Dika?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Seperti Kak Anto yang lagi bertugas.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Baik dah, kalau gitu. Dika, mau request lagu apa nih?
2: Request lagu dari Eri Susan, boleh Kak?
0: Eri Susan sudah diputar tadi.
2: Oh.
0: Lagunya sudah diplay tadi.
2: Ya, Dika request lagu apa ya? Eri Susan, boleh Kak? Dari siapa aja? Novi Bohai aja.
0: Novi Bohai. judul lagunya apa nih?
2: Iya, pantang bicara dua kali.
0: Pantang bicara dua kali.
2: Bicara dua kali.
0: Okay. Iya kak. Baik, silakan lanjut salam-salam buat siapa nih? Ya, halo Dika.
2: Iya, salam dulu ya kak.
0: Silakan buat siapa nih?
2: Iya, salam yang pertama buat Kak Atu yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga dan semua guru yang ada di Pro 4 RRI Ternate. Terus salam buat Bang Cakrawinata di Jambi. Salam saya juga Bunda Ustazah. Salam sayang Bunda ya, Bunda, Bunda. Nyanyi dulu. Terus Kak Ari, Ibu Farida, Bang Nasron, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Uria, Bunda Novi di Makassar, Mama E, Bapak dia, bersama Pak Haji Halim, Bang Ono, Bang Leo, Bang Yasim, Ko Amo, Ko Ai, Pak Widi, Bang Abdul, Bang Abdullah, terus Abdul Rahim, Pak Sugiono, dan semua tanpa terkecuali. Salam sehat walafiat. Selamat monitor Pro 4 Ternate. Ada lagunya kak?
0: Iya ada lagunya, nanti di playkan.
2: Oke, okay, mantap. Hmm. Oke. Okay. Okay. Saya itu buat orang Jambi aja. Oke, buat Kak Atu yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih untuk waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore. Torang Badangdut, Dangdut, Torang punya. Oke, monggo dilanjut, semangat.
0: Iya, Dika di Italia Bu, terima kasih kembali ya sudah bergabung. Saya ke PSTN Sahabat Budaya 3126518 sudah berdering. Saya terima. Halo, Torang Badangdut.
3: Assalamualaikum, Dangdut Torang punya.
0: Iya, benar sekali, semangat sekali ini abangku ini.
3: Ya, saya sama Abang Atu
0: sih. Oh, oke. Okay. Iya, betul Abang Atu ya. Lagi di mana ini Abang? Sahu Kota kah atau di mana ini? Sahu Timur kah?
3: Abang Atu di Sako, tapi posisi di ketinggian ini.
0: Posisi di ketinggian. Ih, bikin apa di ketinggian, Abangku?
3: Ya, ada proyek sedikit jadi.
0: Oh, sedap. Jelas memang Abangku ini. Proyek terus tapi memang ya.
3: Pakai pengaman, penyelamatan semua toh.
0: Betul sekali.
3: Sudah namanya juga kita pencinta RRI. Mm. Mau tak gantung kah, mau tiara.
0: Ikhtiar, harus safety ya.
3: Buat tuh, apa
0: iya. Kabar? Kabar sehat nih, Abang Atus sehat juga ya pastinya ya.
3: Sehat, ya kalau tidak sehat tidak mungkin bergantung di ketinggian.
0: Yes, betul, baik.
3: Tadi baru lewat Pak Junaidi dari Kota Ambon nih.
0: Iya, Pak Junaidi dengan Dika yang barusan lewat so request lagu ya, tuh.
3: Dia ada salam Abang Atu segera datu.
0: Dong salam, dong tak pernah lupa Pak Abang Atu sini tuh ram pendengar-pendengar ini.
3: Ada orang dulu.
0: Iya.
3: Salam-salam dulu ya Abang Atu.
0: Siap, Abang Atu. Iya, selaka.
3: Dia cuma dong goyang-goyang kapal.
0: Ya,
3: asal sudah tuh.
0: Iya.
3: Salam buat Bung Atu. Untuk operator juga buat Pak Junaidi di Kota Ambon, buat Nona Dika yang cantik yang baru lewat tadi, ada salam-salam balik buat Dika si keluarga. Salam buat rekan-rekan Abang Atus yang ada di bawah, buat Haga Kat, jangan Haga Kat yang kita lemparin ini dari atas tuh. Salam buat mereka semua yang lagi kerja, hati-hati juga yang di bawah. Terus buat orang rumah ada Mbak Desi, Mbak Ria di Queen. Terus Toman Pirul Ketidore, ada Pempe Ko Ai yang paling ganteng, Ko Ai, terus ini Bung Buce, Ipin, terus ini Bundin, terus Bung Leo, kayak menyeberang ke sebelah ke Ternate, ada Mama Indah yang paling cantik, ke Kota Ternate.
4: Mama Indah belum oke juga.
0: Terus, oke, okay,
3: Bapak, Pak RT nih, Pak Junaidi dengan Mama Ulfa nih, Pak Junaidi dia terpegang piala dunia nih, tapi dia pegang janda PKR Erok ini ya.
0: Bahaya itu Pak Junaidi.
3: Pak Yasim.
0: Pak Yasim dengan Mama Ulfa di Mangga 2. Iya.
3: Di Mangga 2. Salam buat Mama Ulfa, kalau sibuk di dapur, selamat minum teh sore sama Pak Yasim. Karena tompe orang tua. Hush. Terus buat ini di Manado dan ada Bunda El sama Nona Fika juga. Terus di Bacan. Terus di Sesupu juga Bun Tahir. Terus Sulawesi itu, Purnama Sari, terus Tora ini tetap tinggal Purnama Sari, kita bisa makan Nagasari tiap sore.
0: Mirip-mirip namanya. Itu kan
3: dengan Dikape lagu apa tadi?
0: Dikape lagu tadi, lagu Pantang Bicara Dua Kali dari Novi Bohai.
3: Karena dia itu bicara satu kali, atau dua kali, tapi lagu
0: ini bisa aja. Siap.
3: Oke. Okay. Selamat sore. Assalamualaikum. Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, syukur Rahudafu kembali Abang Atus di ketinggian sahu. Baik, Cigurya di Jakarta. Silakan. Halo. Ya, halo. Torang Bedangdu. Cigurya kok mati teleponnya. Kenapa Cigurya? Apakah gangguan? Oke. Silakan bisa bergabung kembali ya Cigurya, yang mau salam-salam, yang mau ikutan lagu juga boleh ya, sudah ada dua lagu yang bakal saya eksekusi. Jadi buat Nguni yang mau gabung, ikutan lagunya ya. Silakan untuk yang mau salam-salam, yang mau sapa-sapa, langsung dah deringkan di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WhatsApp juga boleh, sahabat budaya. Baik, di GSM saya terima. Halo, Torang Bedangdut.
5: Dangdut orang punya, Bang.
0: Halo abangku yang lagi di Jambi, Bang Andi.
5: Oh iya.
0: Ya.
5: Di sana sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semoga Bang Andi beserta keluarga di Jambi juga sehat selalu, Bang.
5: Amin. Dika udah gabung, Bang?
0: Dika udah gabung tadi, kedua.
5: Oh, bilang apa? Bilang apa dia ada marah-marah?
0: Dika tidak marah-marah, Dika bilang salam kompak, salam sayang buat Bang Andi yang lagi di Jambi, gitu Bang. Sedap. Iya Bang, biar Bangnya semangat lagi. Iya. Oke, sudah ada dua lagu nih.
5: Minta lagu ini.
0: Lagunya sudah ada nih Bang. Bang, lagunya sudah ada yang tadi direquest oleh Dika tuh, lagu Pantang Bicara Dua Kali dari Novi Bohai. Mau ikutan punya Dika?
5: Dika minta lagu apa?
0: Pantang Bicara Dua Kali, Bang.
5: Wah. Satu kali aja cukup,
0: Dika, jangan dua kali. Kan kata Dika lagu doang, jangan baper, Bang, gitu.
5: Oh iya iya iya
0: iya. Iya. Oke. Okay. Iya, silakan Bang Andi, lanjut salam-salamnya buat siapa nih?
5: Buat Dika, tiga kita lihat Bu, salam sehat, salam sayang, semoga bahagia selalu di sana bersama keluarga, memberikan rezekinya dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tinggalannya sayang. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Terus buatnya Andi Alfarid, Bunda Ustazah, Bunda Farida, Bunda Natalia, Kak Esther dan Mia di Manado. Terus ya buat semua-semuanya saja, dari A sampai Z, jiranku jadi satu. Buat Abang sehat selalu, panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, makasih.
5: Terima kasih Abangku.
0: Sama-sama Bang Andi.
5: Ya. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga Bang Andi dari Jambi, sahabat budaya. Saya hadirkan lagu dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, spesial buat Pak Junaidi di Ambon. Baik, sebelumnya buat Abang Atus di ketinggian sahu, semuanya lagi di ketinggian nih ya, dapat salam nih dari Cigurya di Jakarta lagi monitor ya. Baik sahabat budaya, saya hadirkan lagu dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Selamat mendengarkan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awal

0: Bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Orang Badang.

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: Balik lagi di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya, sahabat budaya. Torang sobat dengar lagu dari Novi Bohai, Pantang Bicara Dua Kali. Sebelumnya juga lagu dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Spesial ya buat yang sobat gabung, semoga terhibur. Baik, kembali saya aktifkan di jalur telepon. Yang mau gabung, silakan sahabat budaya. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung. Saya menyapa ya, halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Dangdut Torang Punya, Ko Ato.
1: Halo juga, Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Betul, Ko Ai ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Ko Ai sehat?
2: Alhamdulillah, ini gerimis.
1: Oh, di sana gerimis. Semoga cuacanya tara gerimis ya. Cuacanya, maksudnya hatinya. Hatinya tara gerimis, tapi dia cerah-cerah saja begitu, Ko Ai.
2: Iya, cerah-cerah.
1: Siap, Ko Ai mau dengar lagu apa nih?
2: Mau dengar lagu dari Bang Roma, Syahdu.
1: Syahdu, oke. Silakan lanjut salam-salam.
2: Iya, mau salam, terutama salam hormat buat Ko Ato, bareng operator juga rapat sehat selalu. Terus ada Bang Din, Ipin Buce juga, ada Bang Abdu, harapan sehat juga. Selamat minum teh sore. Oh, ada Andi di Batam, Andi di Jambi, Andi di Bacan juga. Ada Cigu, ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara, ada Bunda Frida, Purwasari juga harapan sehat. Bunda Natalia, Nona Fika juga, Bunda Eus, harapan sehat selalu. Ada Pak Junaidi, ada Pak Leo, harapan sehat. Ada Ma Indah, Pak Yasin juga bari Mama Ulfa. Ada Bunda Ida juga di Proko. Oh, Akam ini, Bukotif juga ada, Masyad, Bung Tahir, Bung Atu juga harapan sehat semuanya. Dan selamat minum teh sore. Oke, terima kasih Ko Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama, waalaikumsalam. Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Yang mau melengkapi lagu atau playlist di segmen ini, buruan sahabat budaya, nguni boleh gabung lewat telepon 3126518 dan juga di 0821 9526695. WhatsApp me boleh di 0853 9853 3951. Satu lagu disiapkan ya, Syahdu dari Roma Irama, tentunya di request tadi ya oleh Ko Ai. Ya sahabat yang lagi di rumah, barangkali bakumpul dengan keluarga, kong badengar pro ampa sambil menikmati hidangan sore ini. Mari sudah nguni kasih lengkapi nguni pe kebahagiaan ini dengan mendengarkan program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya. Jadi jang galau-galau, jang mager-mager ya, jang sedih-sedih. Sahabat budaya bisa temukan kebahagiaan sahabat budaya di Pro Ampa. Mari sudah. Semoga ya. Baik, di ujung telepon sudah ada yang gabung lagi. Saya menyapa, halo Torang Badangdut. Oke, sayang sekali terputus sahabat budaya. Nanti dicoba kembali.

0: satu penelpon terakhir ya, atau penelpon pamungkas di sore hari ini. Sahabat budaya boleh gabung ya di 312-6518, juga di 08219526695. WhatsApp-nya di 08539853 3951. Baik sahabat budaya, di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Badangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko Andi, koko lagi. Hai. Kabar lo hapue?
1: Senang le,
0: sehat-sehat le. Andi dibacan. Kong request lagu apa nih, Kak Andi?
1: Iya, kita tak. Goyang dia, Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang.
1: Iya, kita tak Goyang Dumang.
0: Wis ampun, goni kali ada SUAK apa? Kau mau goyang-goyang gitu?
1: Iya, iya mau.
0: Atiam tadi ya po. Oleh lagunya Dohapu lagu ada ini gue yang dulu masih siap
1: sama kartu atau dulu yang mau sana saja salam semua sekali pesuruh kelas kelas ketiak ini selesai itu malas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kakak Andi yang lagi dibacaan Halmahera Selatan ya. Lagi hatiam itu kepala lagi pusing ya, lagi sakit kepala. Jadi memang tara salam-salam banyak juga tadi ya. Yang penting lagunya so disiapkan ya. Cita-citata Goyang Dumang. Sahabat budaya, terima kasih syukur dofu-dofu atas partisipasi Nguni tadi yang so gabung maupun yang so badengar. Semoga Nguni dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia, terhibur dan juga tetap semangat sahabat ya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea di program Torang Badangdut, Dangdut Rampunya untuk edisi siar hari Rabu. Maksud saya hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

三代

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai jumpa.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIH di Maluku Utara memastikan kesiapan penuh menyambut kepulangan jemaah haji asal Maluku Utara dari Tanah Suci. Dinas Pendidikan Kota Ternate terapkan 6 SMP Negeri dan 7 SD Negeri di Ternate untuk sistem penerimaan murid baru secara online. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MORO-TIDI di 93,6 MHz. Bersama saya, Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 4 Juni 2026. Berita pertama, Saudara, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIH di Maluku Utara memastikan kesiapan penuh menyambut kepulangan jemaah haji asal Maluku Utara dari Tanah Suci. Seluruh layanan mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga kesehatan telah disiapkan baik di Makassar maupun Ternate. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Itu baik itu keberangkatan maupun kedatangan, itu tetap tidak ada perbedaan dalam rangka pelayaran, tetap menjadi faktor prioritas.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIH di Maluku Utara mematangkan seluruh persiapan penjemputan jemaah haji menjelang kepulangan dari Arab Saudi. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat seluruh seksi PPIHD yang berlangsung di Sekretariat Panitia Asrama Haji Transit Ternate pada Rabu sore. Rapat dipimpin langsung Ketua PPIHD Maluku Utara Asrul Gailia bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Wahid Dabir. Dalam kesempatan itu Asrul Gailia mengatakan seluruh panitia telah berada dalam kondisi siap untuk melayani jemaah sejak tiba di Markasi Makassar hingga kembali ke daerah masing-masing di Maluku Utara. Menurut Asrul, standar pelayanan saat kepulangan jemaah haji akan sama dengan pelayanan yang diberikan saat keberangkatan dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan para jemaah.
1: Pelayanan transportasi ya itu tidak berbeda ya. Itu baik itu keberangkatan maupun kedatangan. Itu tetap tidak ada perbedaan. Dalam rangka pelayanan tetap menjadi faktor prioritas.
2: Selain layanan konsumsi, transportasi, dan akomodasi, PPHD juga menyiapkan dukungan kesehatan secara maksimal. Tim kesehatan akan disiagakan baik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar maupun di Ternate untuk mengantisipasi kondisi jemaah yang mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Asrul menjelaskan, petugas kesehatan akan melakukan pemantauan sejak jemaah tiba di Makassar. Jika ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, maka akan segera mendapatkan perawatan sesuai prosedur.
1: Jadi tetap pelayanannya standby untuk Ternate maupun di Makassar, kita sudah standby.
3: Jadwal pemulangan?
1: Tetap di 12 dan 14.
2: Sementara itu, PPIHD Maluku Utara juga merilis jadwal estimasi kepulangan dua kelompok terbang atau kloter perdana. Kloter 13 dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada 10 Juni dan tiba di Makassar pada 11 Juni pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Jemaah kemudian diterbangkan ke Ternate pada 12 Juni. Penerbangan pertama diperkirakan tiba di Bandara Sultan Babullah pukul 08.55 waktu Indonesia Timur. Sedangkan penerbangan kedua tiba pukul 15.20 waktu Indonesia Timur. Sedangkan untuk kloter 15 akan tiba di Makassar pada 12 Juni pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan mendarat di Ternate pada 14 Juni dengan waktu kedatangan yang sama, yakni pukul 08.55 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan pertama dan pukul 14.20 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan kedua. PPIHD Maluku Utara mengimbau keluarga jemaah untuk memperhatikan jadwal kedatangan yang telah ditetapkan dan mengikuti arahan panitia saat proses penjemputan berlangsung. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate terapkan 6 SMP Negeri dan 7 SD Negeri di Ternate untuk sistem penerimaan murid baru secara online. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
4: Dinas Pendidikan Kota Ternate akan melaksanakan seleksi penerimaan murid baru SPMP Kota Ternate tahun ajaran 2025-2026 untuk jenjang SD dan SMP tidak hanya secara offline, namun secara online. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali menyatakan ada beberapa sekolah yang diterapkan SPMB secara online, diantaranya ada 6 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, dan SMP Islam 1 Kota Ternate. Sementara untuk SD, yaitu SD Negeri 2, SD Negeri 3, SD Negeri 6, SD Negeri 31, SD Negeri 32, SD Negeri 28, dan SD Negeri 44 Kota Ternate.
5: Mudah-mudahan SPMB yang dilaksanakan pada tahun ini tidak ada masalah yang berarti, karena sekolah-sekolah yang buka SPMB secara online kan ini memang sekolah yang sangat difavoritkan oleh para calon siswa di SPMB.
4: Ridwan mengatakan, selain melalui sekolah, informasi terkait jalur dan tata cara pendaftaran akan disosialisasikan melalui baliho yang dipasang di sejumlah lokasi strategis di Kota Ternate.
5: Kita punya tim teknis yang sudah kita bentuk di kantor ini untuk yang nanti akan siap untuk melayani pelaksanaan pendaftaran.
4: Ridwan menambahkan, Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan tim teknis jika sewaktu-waktu ada orang tua calon siswa yang merasa bingung saat melakukan pendaftaran secara online. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan.
0: Saudara, dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi di tingkat daerah Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
6: Dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi yang diselenggarakan di tingkat daerah. Kepala Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Muslihin, mengatakan bahwa daerahnya telah mengirim dua peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Kedua siswa tersebut diantaranya Syakira dan Mardatila yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan.
7: Jadi kemarin mereka sudah tes kesehatan, kemarin di tingkat di Semusuri, tanggal 7 mereka berangkat ke Jakarta untuk tes nasional, di pasca nasional di Jakarta. Jadi dua orang mewakili Tidore yang ke nasional. Jadi dua dari Tidore, satu dari Ternate, satu dari Hasil, satu dua dari Kalbar.
6: Muslihin berharap dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan tersebut dapat lolos terpilih sebagai anggota paskibraka nasional yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Istana Negara pada Agustus mendatang. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, 9 titik operasi Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sula sedang dilakukan pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
8: Pembangunan 9 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini masih terus berlangsung. Hingga kini seluruh proyek tersebut berada pada tahap pekerjaan dengan progres yang bervariasi di masing-masing lokasi. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Kepulauan Sula, progres pembangunan tertinggi tercatat di Desa Muda Puitran sebesar 46,30%, Desa WU 46,2%, Desa Umaloya 44,26%. Selain itu, progres pembangunan di Desa Capalulu mencapai 40,10%, Desa Pace 39,62%, Desa Wailau 38,38%, sementara Desa Urifola 37,29% dan Desa Waitulia 37,2%, sementara Desa Melbufa 36,99%. Kepala Dinas Koperindak Jena Tidore mengatakan terdapat 9 titik pembangunan KDKMP yang tersebar di sejumlah desa di Pulau Mongole dan Pulau Sulawesi. Sementara Dandim 1510 Sula Letkol Infantri Julfani menyampaikan, untuk progres pekerjaan sedikit mengalami keterlambatan lantaran kapal yang mengangkut material dari kota Surabaya kapasitasnya terbatas. Meski begitu, pihaknya menargetkan Juli 2006 mendatang sebagian pembangunan sudah bisa diluncing. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan Prakirawan Fahmi. Silakan informasinya.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu sekitaran wilayah Morotai, wilayah Loloda, Tobe, Lokau, Malifut, Jailolo, Ternate, Tidore, Wasile, Mabawe, Dapatani, Gane, Bacan, Obi, dan Taliabu. Untuk kondisi cuaca esok hari, umumnya berawan pada pagi hingga siang hari dengan potensi hujan pada sore hingga malam hari yang berpotensi terjadi di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibukao, Jailolo, Wasilei, Mabaweda, Obapatani, Gane, Bacan, dan Obi. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih berkisar 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan selatan Kepulauan Sula dan Taliabu serta perairan Batang Dua. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Perkirawan Fahmi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teknik Botase Bung Ari dengan Des Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 57 oleh Haji Mu'ammar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penyelamatan.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

95,1 FM Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026 bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 12 malam. Baik sahabat budaya, pastinya malam hari ini ya, Goni bersama dengan Torang diawali dengan sekapur siri sahabat budaya sampai nanti di jam 8 malam ya, dengan rangkaian lagu-lagu spesial malam hari ini ya, khusus dari daerah Maluku Utara. Dan tentunya malam hari ini juga Torang hadirkan ragam informasi dari portal rri.co.id ya. Jadi sahabat budaya pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, karena Torang akan hadir dengan rangkaian informasi sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

4 Ternate. Suara Budaya Kierahan.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-5 Maluku Utara akan berlangsung di Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 8 sampai 15 Juni 2026 ya. Di mana panitia besar Porprov ke-5 Maluku Utara mulai melakukan pengangkut peralatan sejumlah cabang olahraga, di antaranya peralatan dari cabang olahraga panjat tebing, wushu, basket, tenis meja, dan sepak bola. Ketua Panitia Besar Porprov ke-5 Maluku Utara Makmur Gamgulu mengatakan, Panitia Besar Porprov sudah mulai melakukan pergeseran peralatan cabang olahraga yang akan digunakan pada pelaksanaan Porprov 5 di Halmahera Utara. Pengangkutannya dari Ternate ya, sahabat budaya. Yang mana pergeseran menggunakan 2 truk mengangkut peralatan cabang olahraga yang akan digunakan saat pelaksanaan Porprov, termasuk peralatan sekretariat panitia besar. Sahabat budaya, Porprov ke-5 Maluku Utara akan mempertandingkan 35 cabang olahraga yang diikuti 10 kabupaten dan kota ya. Di mana kedatangan para kontingen Porprov pada tanggal 5 Juni 2026 dari 9 kabupaten dan kota di Halmahera Utara. Dan harapannya sahabat budaya, melalui Porprov ini dapat meningkatkan potensi atlet-atlet di berbagai cabang olahraga. Maluku Utara tidak hanya mengekspor sumber daya alam, tetapi juga mengekspor atlet-atlet hebat ke level nasional nantinya ya. Ya, Porprov nanti juga akan ke Pekan Olahraga Nasional ya, sahabat budaya. Dan torang doakan ya, semoga para atlet yang bertanding nantinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan dan juga keselamatan dalam bertanding, sahabat budaya. Dan semoga keluar jadi juara, dan nantinya juga bisa membawa nama Maluku Utara ke level nasional, sahabat budaya. Nah, ngoni pe saudara-saudara ataupun anak ya, ataupun teman, sahabat yang mengikuti Porprov ke-5 juga harus mensupport sahabat budaya. Berikan doa dan juga dukungan semangatnya biar mereka juga bertanding lebih maksimal gitu sahabat budaya. Mendapat dukungan dari orang-orang tercinta ya. Baik, kita masih hadirkan informasi lain, tetap bersama kami di Perempat Ternate.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: itu sunnah. Minum dulu air dengan niat nawa itu sifa ibarakatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sekurda Fudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, terus hadirkan ragam informasi sahabat budaya. Ya, di mana Bunda Literasi Kota Ternate, Marlisa M. Tauhid mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate yang resmi menggelar lomba bertutur berlangsung di lantai 1 di Dispersip ya. Kegiatan ini bertajuk melalui lomba bertutur kita tumbuhkan minat baca dan kecintaan terhadap budaya lokal. Yang mana berlangsung pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026 dan diikuti sebanyak 50 peserta tingkat SD MI se-Kota Ternate ya. Sahabat budaya turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara Mulyadi Tutupoho ya. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali, Kepala Perpustakaan Khusus Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Nanda R. Rahman serta dukungan dari Gramedia Kota Ternate. Di mana Marlisa yang juga Ketua TPPKK Kota Ternate ini juga mengatakan ya bahwa lomba bertutur ini menjadi salah satu upaya menumbuhkan minat baca bagi anak ya, khususnya tingkat sekolah dasar. Dan harapannya para pemenang tidak hanya berhenti pada momentum perlombaan tetapi mampu menjadi penggiat literasi serta pelestari sejarah dan budaya Kota Ternate. Ya sahabat budaya, di mana guru pendamping SD Islam Sahabat Cendekia Trisna Amrida juga mengapresiasi kegiatan tersebut ya. Menurutnya lomba bertutur tidak hanya membentuk mental siswa tetapi juga melatih kemampuan literasi mulai dari membaca, memahami hingga menuturkan kembali isi cerita. Dan persiapan lomba dilakukan selama 2 pekan dengan fokus pada pemahaman teks, isi cerita dan juga ekspresi para peserta ya. Dan tahun lalu sahabat budaya dari Cendekia juga berhasil meraih juara 1 hingga tingkat nasional ya. Dan tahun ini mereka kembali ikut dan optimis ya bisa kembali meraih juara. Baik, Tora masih hadirkan informasi di mana panitia penyelenggara ibadah haji daerah PPIHD Maluku Utara memastikan seluruh persiapan penjemputan jemaah haji telah dimatangkan menjelang kepulangan dari Tanah Suci. Kesiapan mencakup pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi hingga dukungan kesehatan sejak di embarkasi Makassar ya sampai tiba di Ternate. Di mana upaya ini merupakan bagian dari komitmen PPIHD untuk memberikan layanan optimal kepada jemaah haji asal Maluku Utara. Sahabat budaya, kesiapan tersebut dibahas dalam rapat seluruh seksi PPIHD yang berlangsung di Sekretariat Panitia Asrama Haji Transit Ngade. Rapat ini dipimpin oleh Ketua PPIHD Maluku Utara Asrul Gailia bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara Wahid Jabir. Asrul Gailia mengatakan bahwa seluruh unsur panitia telah siap menyambut kedatangan jemaah haji ya. Menurutnya standar pelayanan saat pemulangan akan sama dengan saat pemberangkatan ya, yang mana tetap mengutamakan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Selain itu sahabat budaya, aspek transportasi, konsumsi dan akomodasi PPIHD juga memberikan perhatian khusus pada layanan kesehatan, di mana tim kesehatan akan disiagakan di Asrama Haji Sudiang Makassar maupun di Ternate untuk mengantisipasi kondisi jemaah yang kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Dan sahabat budaya, kloter 13 dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada tanggal 10 Juni 2026 dan tiba di Makassar pada tanggal 11 Juni pukul 10 waktu Indonesia Tenggara, di mana jemaah kemudian diterbangkan ke Ternate pada tanggal 12 Juni. Penerbangan pertama diperkirakan tiba di Bandara Sultan Babula pukul

0: Perkembangan kedua sahabat budaya pukul 14.20 waktu Indonesia Timur. Ya, dan sahabat budaya, semoga jemaah haji asal Maluku Utara ini tiba di Maluku Utara dalam keadaan yang sehat. Amin ya rabbal alamin.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

0: Syukur Davudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate mulai melengkapi berkas tahap satu kasus dugaan pembunuhan dengan korban SG 53 tahun. Kasus tersebut DSA alias Dava ditetapkan tersangka atas meninggalnya SG yang terjadi di Kelurahan Tafure, Kota Ternate, Maluku Utara. Pasalnya DSA sempat bersama korban SG saat peristiwa tersebut. Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Sahrudin ketika dikonfirmasi mengatakan saat ini penyidik mulai melakukan pemberkasan tersangka guna tahap 1 di Jaksa Kejaksaan Negeri Kejari Ternate. Sahabat Budaya, mantan Kapolsek Ternate Selatan ini mengatakan bahwa dalam penyelidikan kasus tersebut penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, yang mana salah satunya saksi ahli psikologi dari Polda Maluku Utara. Dugaan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian ya tersangka disangkakan pasal 458 ayat 1, subsider pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pidana. Sahabat Budaya, ya, turang ke informasi lain Sahabat Budaya. Turnamen Gurabati Open ke-28 ya tahun 2026 dijadwalkan resmi bergulir pada Minggu 7 Juni 2026. Ini menghadirkan laga pembuka yang diprediksi langsung menyita perhatian publik Sahabat Budaya, yang mana pertandingan akan dipusatkan di Stadion Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat geliat sepak bola rakyat di Maluku Utara. Antusias masyarakat diperkirakan kembali memuncak, mengingat turnamen ini selalu menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola lokal. Panitia pelaksana menyediakan tiket yang dapat dibeli langsung di loket stadion sebelum pertandingan dimulai. Sahabat Budaya, tiket dibagi dalam dua kategori, yakni tribun biasa dan tribun utama atau VIP ya. Yang mana untuk tribun biasa harga tiket ini dipatok sebesar Rp25.000 per orang, sementara tribun utama dijual seharga Rp50.000 per orang ya. Di mana Ketua Panitia M. Irfan Ibrahim mengatakan pembeli tiket tribun utama juga akan mendapatkan bonus berupa voucher paket data dari Telkomsel ya. Dan harga tiket biasanya Rp25.000, sedangkan tribun Rp50.000 sudah termasuk voucher paket data ya 3 GB. Dan loket penjualan tiket akan dibuka lebih awal guna mengantisipasi lonjakan penonton pada hari pertandingan. Pada laga pembuka nantinya Sahabat Budaya, di mana juara bertahan AS Romania akan berhadapan dengan Garuda Tomagoba ya. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat ya, mengingat karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan awal untuk mengamankan posisi di fase grup. Laga perdana tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya persaingan sengit dalam salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi di Maluku Utara.
1: Yohasi Wolof Lim Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
0: Ya, Sahabat Budaya, untuk Anda, utamanya kaum muslimin dan muslimah di seluruh Nusantara, untuk kumandang ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur.

kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Sahabat budaya, selanjutnya kita ikuti kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang bakud apa lagi di acara Bacarita Seputar Islam Basalam. Malam hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 9 malam ya. Malam ini juga sudah ada narasumber yang hadir di Perempat Ternate, sahabat budaya. Dan tema yang akan torang bahas malam hari ini terkait dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam mengamalkan sila kelima. Sudah hadir di studio Perempat Ternate, tapi terlebih dahulu sahabat budaya, sebelum torang perkenalkan narasumber yang hadir ya, torang ikuti dulu salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin langsung oleh Ibu Haja Masni BSA dan juga Ibu Ramla ya, dan Ibu Ustazah Asmiyah. Baik, kita ikuti bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hajihil asiyah. Amma ba'du, pendengar Perempat Basalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga kami bertiga ya, Ibu Ramla dengan Ustazah Asmiyah dengan saya, sapa pengurus Muslimat NUC Maluku Utara. Mudah-mudahan ada yang mendengar ya. Kita mulai dengan berselawat, kita rindu, kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat yang penuh rahmat dan barokah ini, sehingga insya Allah ke depan di akhirat nanti kita mendapat syafaat dan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus.
2: Amin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali.
1: Baik sahabat budaya, telah kita ikuti bersama salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang nantinya mendapat syafaat di yaumul mahsyar.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik. Dan pastinya sahabat budaya juga sudah mendengarkan suara dari Umi Masni ya. Jadi salah satu narasumber kita di malam hari ini ya, Ibu Haja Masni BSA SHMM Dewan Pakar PW Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Narasumber kedua bersama juga dengan Ibu Dr. Haji Asmiyah Haji Hukum MPDI ya. Ini juga dosen IAI Ternate dan juga penceramah. Tora menyapa juga ada koordinator dari Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu
0: yang
1: Ramlah yang selalu hadir menemani narasumber dan memberikan narasumber-narasumber hebat di Pro 4 Ternate ya, di acara Basalam Bacarita Seputar Islam. Ini kerjasama RRI Ternate dan juga Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Dan sahabat budaya, malam hari ini Tur akan bahas terkait dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengamalkan sila kelima ya. Yang pertama kita ke Umi dulu. Oh, dari Ustazah dulu. Terkait dengan tema kita malam hari ini, untuk pengantar singkatnya silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita bertiga menemani ibu-ibu, bapak-bapak yang pada hari ini bersama RRI Radio Republik Indonesia Ternate, dan insyaallah kita akan membawakan judul tentang meneladani Nabi Ibrahim dalam kaitan dengan sila kelima daripada Pancasila. Berbicara tentang kurban yang kita sudah laksanakan beberapa waktu yang lalu mempunyai makna yang luar biasa, karena sebenarnya makna kurban itu sudah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang paling sakral dalam hal ini adalah ada keterkaitan antara kurban dengan Pancasila. Kita mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu sangat erat kaitannya, dan ini akan dibahas pada malam ini. Insyaallah saya bersama Ibu Masni yang mana sudah biasa mengisi acara seperti ini, dan insya Allah menjadi talabul ilmi bagi kita sekalian pada acara ini, dan Ibu Ramla yang selalu setia menemani kita.
0: Setia
2: kebetulan
0: selalu.
2: Pada malam ini kita akhwat semua, perempuan ya, semua ya, tidak ada ikhwan. Dan insya Allah mudah-mudahan pembahasan kita selanjutnya bisa berkembang dan ada pertanyaan dari para pendengar sekalian. Demikian.
1: Baik, ya, terima kasih pengantar singkat dari Ustazah ya, Ustazah Asmiyah.
2: Ya.
1: Baik, saya ke Umi.
0: Ya,
1: ya, silakan Umi untuk pengantar singkatnya terkait ya, tema kita malam
0: terima
1: ini.
0: Terima kasih Adik Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pendengar dimanapun berada, juga pengurus Muslimat se-Provinsi Maluku Utara yang kebetulan mendengar, semoga jadi amal jariah ya, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Asmiyah, yaitu judul kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar dalam kaitannya mengamalkan dengan sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya lima sila itu saling hubungan yang erat ya. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kan ini melaksanakan agama ya. Jadi kurban ini kan diperintah Allah Subhanahu wa taala, berarti berhubungan dengan sila yang pertama. Begitu begitu juga yang lainnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitan dengan dengan kurban ini yaitu keadilan dimulai dari keluarga pertama ya, kita lihat keadilan dimulai dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, pembagian yang tanggung jawab. Jadi dalam kaitan dengan sila kelima yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dulu, kita lihat dulu ketaatannya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan di sini ada kaitan juga ada di Siti Hajar. Kenapa? Kita lihat kenapa bisa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa merelakan mau mengorbankan menyembelih anaknya. Juga Nabi Ismail mau bersedia disembelih ya. Dan Siti Hajar memberikan kesempatan, silakan Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail untuk menyembelih, untuk disembelih ya. Jadi kaitan dengan keadilan sosial di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam saat Allah perintahkan tinggalkan Hajar dan Ismail di lembah Gersang ya, beliau bagi tugas dengan adil. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam cari nafkah dan tambah dakwah, Hajar jaga dan didik anak. Berarti ada pembagian, ada keadilan ya. Jadi keadilan kaitan bisa adil bila kita menjalankan perintah Allah dengan benar, itu kita adil ya. Di kalau kaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kurban ini, kita banyak empati, kita banyak peduli. Kenapa sampai diberikan kita memberikan kurban kepada orang yang berhak menerimanya ya, itu karena peduli kita, kasih sayang kita kepada orang lain ya. Dan di sini keadilan ini begitu harus adil kita berikan kepada orang yang betul-betul berhak menerimanya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan tujuan dari kurban itu memang bisa betul. Di surat Ibrahim ayat 37 ya, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadi ghairi zui inda nabiikal muharram. Yang artinya, Rabbana inni askantu min zuriyati biwaldin ghairi zizarin inda baitikal muharram ya. Artinya, ya Tuhan, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dimuliakan. Jadi ini berarti kaitan dengan sila kelima, keadilan dimulai dari rumah ya, adil. Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah dan Nabi Ismail mau, Siti Hajar juga mau, berarti adil. Tiga-tiga mau kan, tiga-tiga mau karena melaksanakan perintah Allah. Jadi suami istri adil bagi peran, orang tua adil ke semua anak. Gak ada yang anak tirikan. Negara yang adil juga mulai dari keluarga. Jadi keluarga ini kan unit terkecil dari masyarakat. Adil di keluarga dulu baru bisa adil untuk di luar. Ini kaitan dengan kurban, ini kaitan kita kembali kepada umum manusia semuanya ya. Jadi adil melaksanakan apa yang menjadi hak orang lain ya, ada empati, ada peduli, sehingga mudah-mudahan kurban ini nanti bukan cuma bulan Zulhijah ini, tetapi ke 11 bulan ini kita masih harus saling tolong-menolong, harus adil untuk di keluarga maupun di masyarakat. Sehingga betul-betul kurban ini memang kaitan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu mungkin sementara. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Umi Masni sudah memberikan pengantar singkat kita ya, tema meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam mengamalkan sila kelima. Sahabat Budaya dan Torang mengajak Sahabat Budaya juga bergabung bersama dengan Torang di 3126518, 0821952666, di WhatsApp juga boleh Sahabat Budaya 0853-9853-3951, dan bisa bertanya lewat Facebook ya. Torang sedang live Facebook dan juga TikTok, dan di RRI Digital juga sementara lagi live ya. Sahabat Budaya juga bisa bertanya nantinya di live chatnya Pro4 RRI Ternate ya. Baik, dan tadi sudah dijelaskan oleh Umi ya, pengantar singkat, dan juga dari Ustazah Asmi ya, terkait dengan bagaimana kita meneladani sosok Nabi Ibrahim ya, yang rela berkorban, dan pastinya ini juga merajuk pada sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana keadilan dimulai dari keluarga itu sendiri ya. Baik, Ustazah, terkait dengan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim ya, perjuangan yang sangat luar biasa, berlaku adil antara istri yang pertama dan kedua begitu ya, dan ini juga harus kita teladani ya, bagaimana membagi keadilan yang merata. Dan sejauh ini kalau dari Ustazah, bagaimana untuk nantinya kita ya,
2: akan saya
1: sebagai mereka. Suami begitu ya, membagi keadilan dalam keluarga seperti apa?
2: Siap, makasih. Jadi saya akan mengangkat tiga sosok, tiga personil ya, dalam hal ini yaitu Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Dan tiga ini akan menjadi contoh teladan bagi kita semua. Dalam syariat Islam menyatakan bahwa Nabi Ibrahim ini mempunyai satu ujian yang sangat luar biasa. Karena ketika beliau belum mempunyai anak Ismail, itu sudah menunggu dalam beberapa waktu, kemudian mendapatkan Ismail. Dan ketika pada ayat falamma balaga ma'a sa'ya, katakan ketika Ibrahim sudah memasuki usia sekitar 13 tahun, kalau di dalam fikih itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan dia sudah dikatakan menjelang dewasa. Di dalam ayat itu katakan ketika Ismail menjelang dewasa, maka bermimpilah si Ibrahim, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia ini ara fil manami inni adbahuka, saya akan menyembelih engkau. Ada satu kalimat yang sangat menarik bagi kita yang kita harus teraih, yaitu pandur mada tara. Pada saat dia mengambil satu keputusan untuk menyembelih Ibrahim Ismail, itu dia menggunakan metode komunikasi persuasif. Dia bersifat bukan tidak instruktif ya, tidak menginstruksikan bahwa saya akan menyembelih engkau dan engkau harus ikut, tidak. Tetapi pada saat itu terjadi dialog, kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara ana anni adbahuka fa fandur mada tara. Fandur mada tara ini para ulama mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi selama 3 malam berturut-turut, dan dia harus melaksanakan mimpi itu, dia tidak semena-mena melaksanakan penyembelihan, tapi dia bertanya kepada anak, hai anakku, aku bermimpi akan menyembelihmu, bagaimana, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Berarti ini satu pelajaran yang kita harus ambil, bahwa pendidikan dalam keluarga itu dialog. Tidak harus semena-mena ayah langsung menginstruksikan begini dan harus begini, tapi ini ada faktor komunikasi aktif antara Ismail dan Ibrahim yang disebut dengan di situ sebut dengan musyawarah bi amrillah. Katakan bermusyawarah dalam satu perintah Allah. Sehingga ketika terjadi hal itu, terjadi penyembelihan itu, Allah sudah memastikan bahwa begitu besar lapangnya Nabi Ibrahim dalam menerima perintah. Pertama, ketaatan keikhlasan dia kepada Allah, ketauhidannya dijaga. Kemudian yang kedua, dia melawan egoisnya dia, egonya dia sebagai manusia. Sudah tentu seperti manusia pasti merasa bahwa saya lebih, saya ayah, apapun saya lakukan tidak perlu saya berkomunikasi dengan anak. Kemudian menghargai pendapat anak. Di sini 3 hal yang perlu kita ambil. Sehingga aplikasinya ke sila Pancasila ini bukan cuma sila kelima kalau nggak salah, dari pertama sampai lima, dan itu keterlibatan semua sikap-sikap dari Nabi Ibrahim itu terdapat dalam Pancasila ini, luar biasa. Satu kesimpulan yang kita ambil bahwa ketika dirumuskan Pancasila ini dengan rahmat Allah, penuh dengan religitas, dengan sosialitas, psikologi semua ada di situ, sehingga ketika terumus Pancasila dengan pemahaman butir-butirnya terdapat di dalam kurbannya Nabi Ibrahim ini, di dalam butiran daripada Pancasila sila kelima. Sehingga kita katakan bahwa kalau orang itu sudah begitu menjiwai Pancasila dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah ibadahnya bagus, dan dia akan menjadi orang yang katakanlah tidak ada masalah yang timbul di dalam kehidupannya bernegara dan berbangsa. Sehingga di sini kita lihat bahwa ada hal yang perlu kita ambil kesimpulan di sini, bahwa kurbannya yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan ritual yang biasa, tapi itu merupakan cikal bakal pelaksanaan ibadah haji. karena mulai dari tawaf, sa'i dan sampainya itu kan merupakan
0: ada hubungannya.
2: Kemudian di dalam surat di situ dikatakan bahwa surat Ibrahim ayat 37 yang tadi sudah disebutkan sama Umi, bahwa itu ada doa yang sangat menarik di situ, bahwa dia meninggalkan istrinya di lembah yang kering tidak ada apa-apa. Ketika Allah memberikan rahmat air zam-zam, ini menandakan kita lihat bahwa pemanfaatan air zam-zam itu luar biasa sampai sekarang. Katakanlah kita ambil kesimpulan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terlihat sekali di dalam pelaksanaan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika air zam-zam itu ada, dia tidak peruntukan untuk diri dan keluarganya aja, tapi dia peruntukan untuk semua. Bahkan pada saat itu para kaum jurhum yang menempati Mekah pada saat itu, pertama itu kaum jurhum yang pertama. Jadi ketika mereka lewat, kok ada cahaya di sana, kayaknya ada air. Ketika di sana mereka air dan mereka gantikan air itu dengan makanan tersebut. Jadi dari peristiwa-peristiwa tingkah laku sikap yang dilakukan oleh Ibrahim dengan sekitarnya ini menandakan bahwa sila pertama keyakinan kepada Allah, perkemanusiaan ada, persatuan Indonesia, persatuan dasar, persatuan sesama manusia ada, kemudian kerakyatan musyawarah antara Ibrahim dan Ismail itu ada di sila yang keempat, bahkan sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini sangat keterkaitan sekali. Jadi judul ini malam ini sangat luar biasa, mudah-mudahan ada pertanyaan yang lebih daripada itu lagi yang kita ingin ada interaksi aktif dari para penanya sekalian, begitu.
1: Baik ya, luar biasa penjelasan dari Ustazah terkait dengan tema kita malam hari ini ya. Baik, sahabat budaya masih berdaring ya, Toran Prima dulu yang bergabung malam hari ini. Ya, assalamualaikum. Basalam, bercerita seputar Islam.
3: Waalaikumsalam, Komandan dari Madiun.
1: Oke, dari Madiun, Jawa Timur. Baiklah, silakan Mas.
3: Ya, assalamualaikum saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sudah silakan semua ya, apa yang silakan lagi nggak ada, tambahan aja boleh ya?
0: Boleh.
3: Ya, jadi saya ingat sama doa Ibrahim ya, ya pokok 126 tuh.
2: Ya, Al-Baqarah 126.
3: Iya, 126.
2: Iya, betul. 126, ya, 126.
3: Ya, Tuhan, lihat negeri yang aman. Kemudian rezeki buah-buahan.
2: Iya.
3: Ini hal yang aneh, Mas. Kenapa aneh? Ya, negara itu kan negara yang tandus. Kenapa beliau minta rezeki buah-buahan kan di luar nalar kan? Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Buktinya apa? Lihat itu sekarang di Ka'bah, dekat Ka'bah itu banyak buah-buahan di situ, Mas.
2: Iya.
3: Arah banyak buah-buahan. Ternyata buah-buahannya datang dari luar negeri. Maluku Utara minta beras. Bagaimana Maluku Utara kering minta beras? Ternyata datangnya dari Sulawesi, dari Jawa kan, begitu seperti itu. Jadi banyak buah-buahan sekarang yang ada di Mekah itu sekarang doa Ibrahim yang nggak masuk akal menurut kita, tapi buktinya banyak sekarang beras L buah bulan yang ada di Mekah. Karena apa, Mas? Buah bulan itu banyak sekali di Mekah, pertama buah delima dan buah buah delima sama buah apa nama itu, buah kurma. Nah, sekarang ini harganya satu kilo sekarang seribu, Mas, lima di Mekah ini. Saya tanya sama Om saya kemarin ke Mekah kan. Kemudian kalau kurma itu yang bagus kurma Nabi, Mas, itu 500 ribu per kilo, karena gitu yang bagus itu.
0: Intinya apa?
1: Bagus menambahkan karena gitu.
3: Jadi apa namanya? Jadi sekarang ini ya, Mas, dunia ini sekarang ini telah berkorban semua itu sekitar 25 sampai 35 juta korban, Mas, dunia itu. Indonesia 2,35 juta Indonesia. Kalau Maluku Utara itu 3.000 sampai 5.000 itu ceritanya kalau korban. Jadi korban intinya adalah sesuai dengan sila kelima, Mas, itu pemerataan, Mas, perata dan adil ke seluruh pelosok tanah air itu kan. Karena di Maluku Utara kan disebut Hari Raya Daging gitu katanya. Ya kan?
1: Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Mas Subiono di Jawa Timur ya.
0: Subiono.
1: di Jawa Timur, baik.
0: Iya,
1: ya, silakan Umi.
0: Iya, jadi Pak Sudiono kan tambahkan ya. Mm-hmm. Memang di waktu walaupun kekeringan ya di sana, tetapi buah-buah juga ada, kurma terutama kurma. Kan semua air jam-jam itu memang betul. Rahmat Allah yang Allah turunkan di sana ya. Nah, terus saya mau ingin sampaikan yang tadi Ustazah Asmiah sampaikan bahwa sebelum Nabi Ibrahim mau melaksanakan kurban untuk Ismail ada koordinasi yang baik dulu. Terus di sini Al-Qur'an surat As-Saffat ya ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati if'al ma'atumaru satajiduni insya'allahu minas sabirin ya. Wahai ayahku. Jadi waktu Nabi Ibrahim sudah tanya dan sudah setuju, sudah sampaikan kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail menjawab ya di surat As-Saffat itu ya, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu ya, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail bilang silakan ayah, dia akan sabar menerima. Tapi kaitan dengan sila kelima yaitu keadilan butuh orang yang rela berkorban ya. Ismail rela berkorban, mau nanti dikorbankan, disembelih lehernya sembelih ya, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di negara keadilan sosial ini harus pemerataan. Jadi pemerintah kalau mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, pemerintah harus membagi pembangunan ini adil dan merata kepada semua masyarakat. Kepada masyarakat mau itu Muslim kah, Kristen kah, semua sama rata ya. Jadi dengan demikian insya Allah keadilan itu berjalan dengan baik dan negara itu aman, akan sejahtera, aman, damai karena pemerintah memperhatikan warganya ya. Jadi yang warga juga harus timbal balik. Warga kan apalagi orang yang mampu bayar pajak ya, bayar retribusi dan lain-lain. Ini berarti kan PAD dan nanti dibagikan untuk masyarakat dengan sesuai di dalam pembangunan. Ini yang kita ambil hikmahnya bahwa keadilan sosial ini dalam kurban ini pemerintah, ulama dan umara harus sama-sama sejalan ya. Jangan ulama sendiri-sendiri baru umara aja sendiri. Saling memperhatikan, ulama memberikan nasihat karena agama ini nasihat.

0: Ibrahim ya. Dan generasi kita saat ini yang mana gadget juga lagi trending begitu ya, dan media sosial yang marak saat ini ya. Bagaimana sebagai generasi muda ini untuk meneladani Nabi Ibrahim itu alaihissalam itu seperti apa?
1: Ya, makasih. Jadi kita mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu ada tadi saya katakan 3 sosok. Sekarang saya kecilkan lagi menjadi 2 dimensi yang kita harus lihat, yaitu 1 sosok Ibrahim sebagai pimpinan. Kepemimpinan sini kita lihat di warga negara Indonesia ini punya kepemimpinan, yaitu kita punya pemimpin-pemimpin yang sangat kita doakan supaya mereka selalu adil. Kemudian yang kedua adalah yang dipimpin atau orang warga negara Indonesia yang dipimpin. Nah, teladan yang diberikan Nabi Ibrahim ini mempunyai satu pelajaran edukasi yang sangat berharga bagi kita sekalian, bahwa beliau selama menerima cobaan sebagai hamba Allah, yang beliau utamakan 1 ketaatan. Dan ketika mengalami satu masalah yang sangat berat, tidak pernah beliau mengeluh, bahkan beliau melaksanakan dengan baik. Pertama kita lihat ketika dia melepaskan Hajar di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa, dia dengan berat hati tapi tetap dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Nah, situ terjadi dialog antara Hajar dan Ibrahim bahwa apakah engkau ini adalah perintah Allah? Maka kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, seandainya kita tahu bahwa ini adalah perintah Allah, kita tidak perlu beralasan dan sebagainya, kita laksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dengan cara bahwa keikhlasan, keutamaan, keridhaan, ketauhidan itu merupakan faktor utama dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga kalau kita lihat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, kemudian dengan sebab meninggalkan itu adanya air zam-zam, kemudian dengan adanya air zam-zam Nabi Ismail ini tumbuh dengan baik sampai dewasa. Pada saat tumbuh sampai dewasa terjadi lagi cobaan dan ujian dari Allah, yaitu penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini mengambil satu edukasi bahwa perjalanan manusia itu tidak pernah terlepas dari ujian. Dan ketika dia menerima satu ujian, dia kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan dengan Pancasila, kita sudah punya falsafah negara yang sangat sempurna mulai sila pertama sampai sila kelima. Sebetulnya kalau kita menerjemahkan dalam kehidupan kita, seorang warga negara yang Pancasilais berarti dia insya Allah tidak akan terjadi permasalahan dalam kehidupannya, karena semua sudah teratur. Bahkan tadi dikatakan tentang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu butiran-butirannya ada 11 butir. 11 butir itu termasuk di dalamnya ada itu Nabi Ibrahim itu. Jadi ada tidak meremehkan pendapat orang lain. Kemudian ada musyawarah dalam suatu keputusan, tidak semena-mena. Nah, sementara kalau kita di Indonesia ini masih ada yang katakanlah tidak ada keseimbangan antara apa yang dilakukan dengan yang menerima keputusan itu. Katakan saja disinggung tentang pajak umpamanya. Itu kalau di zaman Abu Bakar, bahkan siapa yang terima bayar pajak itu diperangi pada saat Abu Bakar itu. Jadi kita ini memahami pajak itu bukan suatu keterpaksaan, tapi suatu kewajiban, karena kita merasakan manfaatnya. Jadi kita harus mendukung sepenuhnya. Kemudian dalam hal anai saja tadi, Ibrahim sudah kepemimpinan, kita yang dipimpin menempatkan diri sebagai orang yang taat, karena dalam Islam juga dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan dalam tahapannya ketiga, taatnya kepada Allah, taat kepada rasul dan kepada pemimpin. Nah, ketika kita kaitkan ini dengan Ibrahim dengan Ismail, itu ayat itu terdapat di situ. Kita disuruh mentaati pemimpin ini dalam pengertian apapun yang kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita harus menjalankan dengan baik. Salah satunya adalah kita melaksanakan alinea-kalinea daripada butiran-butiran Pancasila itu, yang malam ini kita bahas adalah sila kelima. Nah, ini adalah merupakan hal yang sangat historisnya sangat berdekatan sekali dengan apabila aplikasinya dengan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang saya lihat. Jadi sosok Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, Ismail sebagai yang dipimpin, ini sangat melaksanakan tugas.
0: Ya baik, luar biasa sahabat budaya. Kita sebelum ke WhatsApp, kita terima dulu yang bergabung malam ini. Ya, assalamualaikum, bacarita seputar Islam.
2: Nambahkan aja.

0: Mas lupa saya.
1: Aduh.
2: Ya, sedikit saja ya, Mas ya.
0: Ya. Jadi ini kalau dalam tadi ya yang saya jelaskan tadi, kalau dalam hakikatnya itu artinya menyembelih itu artinya menyembelih ego kita, Mas. Menyembelih
1: ego, iya betul.
0: Menyembelih.
1: Nanti pada kesimpulan, Pak, kami sudah punya nanti insya Allah kesimpulan akan diutarakan semuanya.
0: Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, daging kambing sama daging sapi suka mana?
1: Suka banget.
2: Suka dua-duanya, tergantung. Mas.
0: Kalau daging kambing itu lebih bagus, Mas. Karena apa? Karena gusinya banyak. Daging kambing itu padat, kalau daging sapi itu lunak, Mas, gitu.
2: Oke, baik. Itu,
1: iya.
2: Oke.
1: Ya, saya Pak Sudiono. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Jadi ya, nanti kita ada kesimpulan.
2: Oke, siap. Ya. Kita ke line WhatsApp ya, sudah bergabung. Ini ada Mama Indah di Kulaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea Subajo. Izin bertanya, di kehidupan sekarang yang serba sulit, mencari pekerjaan sulit, sehingga ekonomi pun menjadi suatu problem yang kadang orang menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meneladani sifat Nabi Ibrahim yang begitu sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan realita hidup yang orang alami di masa sekarang ini? Syukur dafu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi siapa? Saya.
2: Ya, silakan Umi. Ya,
1: Allah bilang di surat Al-Baqarah ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah memberikan cobaan dan ujian ya kepada hamba sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Jadi Mama Indah yang tanya, kalau kita lihat misalnya ya, contoh kita kadang lihat si fulan ini, dia dapat ujian rupa-rupa, anak, harta, apa, tapi Allah bilang dia mampu. Kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dan Siti Hajar dalam berkurban ya, berarti bahwa kita peduli, kita sayang kepada orang lain ya. Kalaupun tidak mampu tidak masalah ya, karena kita berkurban nih kalau kita mampu ya. Terus untuk Mama Indah ini, memang keadaan sekarang ini kan banyak susah, tapi Allah bilang innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya saya bersama orang-orang yang sabar. Jadi terus sabar itu Allah memberikan tiga hal cuma-cuma kepada kita ya. Yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosa kita seperti daun-daun yang berguguran. Yang kedua, Allah memberikan pahala cuma-cuma kepada kita. Dan yang ketiga, mengangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Mama Indah bilang, memang keadaan sekarang begini, mari kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah bilang aku dekat. Kalau hambaku berdoa aku akan terima. Mari jangan kita putus asa, jangan bersedih ya. Ya, karena hidup memang demikian. Dan memang Allah sudah bilang ujian, kalau siapa yang bisa ujian bisa melaksanakan ujian itu dengan baik, dengan bersyukur dan bersabar, aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi untuk Mama Indah dan pendengar dimanapun berada, dengan keadaan sekarang memang kadang sulit ya, tapi rezeki minallah. Mari kita berdoa, kita melaksanakan perintah Allah dengan benar ya. Jaga salat kita, jaga ibadah kita, karena bila kita melaksanakan perintah Allah, akhirat melaksanakan akhirat, semua akhirat yang dengan baik, Allah mudahkan urusan dunia kita. Jadi jangan pesimis ya, jangan takut, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi harus ya orang sabar dan tetap berdoa dan berusaha, karena di dalam kehidupannya saya selalu bilang ada lima hal. Ikhtiar, ketong ikhtiar, mesti usaha, mau sehat, jaga kesehatan, mau ada duit, mari usaha untuk mungkin ibu-ibu jual kue kah, berdagang kah, yang dapat itu kan. Terus ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kalau enam hal ini kita bisa laksanakan dengan baik, insya Allah kesusahan-kesusahan kita akan berakhir.
3: Oke, itu mungkin saya tambahkan ya.
2: Oke, silakan.
3: Ya, jadi tidak ada manusia satupun yang tidak diuji oleh Allah. Mm-hmm. Kalaupun diuji itu disayang Allah. Bersyukurlah kalau orang itu diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wal anfus wa thamarat wa basyiril sabirin. Katakan Allah mengatakan Allah menguji. Jangan lain, baru takut aja kita sudah dapat. Kita takut anak kita nanti sampai sekolah apa tidak, suami kita nanti kemana, dan takut kita besok makan masa apa. Itu ketakutan pertama yang kita dapatkan ujian dari Allah. Kemudian Allah mengatakan aku uji dia kekurangan. Kekurangan hal apa yang bersifat dia merasa berkurang itu pasti diuji. Dan yang paling tinggi nilainya orang yang sabar itu adalah orang-orang yang merasa bahwa apa yang dilakukan Allah itu pasti ada jalannya, karena solusi. Wattaqullaha yaj'allahu makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Sehingga kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa kalau kita mendapat ujian, cobaan apapun, kecil apapun, itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak pilih, berarti kita di istidraj. Istidraj itu artinya tidak diberikan cobaan. Kita pernah di fenomena yang kita lihat di lapangan, banyak orang yang kaya, tidak salat, tidak, bahkan dia minum, dia berjudi, tapi dia kok kaya raya, dia kok hidup bahagia. Kita yang sholat pagi, siang, malam, tahajud, mengaji, tapi hidup kita kok serba susah ya. Itu karena Allah mengatakan, kalau aku menghendaki hambaku, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku tidak tinggalkan dia hidup bahagia di dunia, tapi aku akan memberikan cobaan. Dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan cobaan seberat, semampu, tidak melebihi kemampuan orang tersebut. Jadi kita sebagai hamba Allah, satu-satunya hamba Allah yang bersyukur apabila dia mendapat cobaan dari Allah. Dan ingat bahwa cobaan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah apa? Wa basyiril sabirin innallaha ma'as sabirin. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan merasa bahwa iya, kita harus coba, kita harus, karena kita mau mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, maka kita harus menerima cobaan itu dengan baik. Yang pertama kita lakukan sebagai seorang ibu, katakanlah umbul madrasah, sebagai ibu utama dalam rumah tangga, itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah mengatakan syarat orang takwa, inilah yang aku cintai, yang aku sayangi. Tapi kalau dia tidak takwa, aku akan memberikan istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Kalau istidraj itu, mas, itu kita lihat fenomena orang itu tara ada apa-apa, tara samai biasa hari-hari hati bahagia. Sementara kita yang salat ini tengah malam kita pikiran, apakah kalau saya dipanggil sama Allah sudah cukup ke amal saya? Ada kekhawatiran. Itu yang dipilih oleh Allah. Itu yang disayangi Allah. Makanya ketika kita bangun di malam hari, kita sebelum kita sunnah Rasul, sebelum kita turun dari tempat tidur, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allah maghfirli. Maka tiga hal dia dapatkan. Pertama, apabila dia berdoa dikabulkan. Apabila dia minta ampun, diampuni. Apabila dia salat, diterima. Tiga ini tidak mungkin kita dapat kalau kita mengandalkan cuma ibadah kita sehari-hari. Tapi karena dengan zikir yang kita lakukan tadi, maka termasuk orang yang sabar akan ditemani oleh Allah. Malaikat mengikuti kalau kita betul-betul ikhlas. Malaikat mengikuti. Jangan ke situ. Orang kalau sudah dapat ujian kan macam-macam, bisa ke dukun, bisa sudah tidak bisa pikir apa-apa, kemana arah mana yang saya mau cari. Tidak, ternyata Allah menunggu dia. Allah menunggu dia tiap malam. Allah menunggu dia. Cuma dia yang tidak mau melaksanakan apa yang Allah tunggu tadi. Demikian.
2: Baik, ya. Luar biasa pencerahan malam hari ini ya, sahabat budaya. Dan itu Mama Indah di Kulaba, pertanyaannya sudah dijawab oleh Umi Masni dan juga Ustazah Asmi ya. Ya. Dan satu lagi pertanyaan Umi terkait dengan tadi juga terkait dengan bagaimana supaya kita lebih konsisten ya. Karena kita juga berbeda dengan para nabi begitu ya. Mereka imannya sangat kokoh, sedangkan kita imannya sedang kadang naik kadang turun ya, begitu
3: yang,
2: ya.
3: Yang khusus wajib.
2: Iya. Nah, bagaimana kita harus menjaga konsisten biar selalu istiqomah?
1: Iya. Iya. Nah, yang tanya siapa itu?
2: Saya yang tanya.
1: Oh, yang tanya. Siapa pun namanya siapa?
2: Tasnim.
1: Ini yang tadi tahu kan, kadar iman ini kadang naik turun. Ketua manusia begitu kan, tak luput dari hilap dan dosa. Betul. Ya, yang sempurna kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi supaya kita tetap istiqamah, supaya kita tetap khusyuk dengan ibadah, kita menjaga hablum minallah dengan baik dan hablum minannas dengan baik, ya. Karena Allah bilang, bila hambaku mengurus akhirat dengan baik, melaksanakan perintah-perintahku dengan baik, aku mudahkan segala urusan akhiratnya, juga urusan dunianya. Jadi jangan ketuan sedih, jangan susah, mani ke bawah. Jangan kita berpikir problem ini dunia ini terlalu luas ya apa. Mm-hmm. Jangan, tidak perlu. Kita jaga ibadah kita dengan baik dan kita didik keluarga kita juga untuk beribadah dengan baik. Saling menasihati, agama ini saling menasihati. Kalau suami bangun terbangun subuh bilang, bangun untuk salat, pergi masjid. Nah, begitu pun anak, kita saling apa menjaga supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan husu. Karena dunia ini kan semua ini fana, hancur. Akan ketong semua akan ketorang meninggalkan dunia ini, ketong kekalnya tuh di akhirat.
3: Ya. Saya tambah. Menarik ya apa yang ditanyakan itu menarik karena al insanu wa khata wa nisyan ya. Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam itu terdapat kesalahan. Pertama yang buat kesalahan Adam sendiri ya. Yeah. Dan seterusnya. Tapi Allah memberikan satu nikmat yang luar biasa. Itulah aku memberikan menciptakan surga dan neraka. Karena kalau ciptakan surga saja berarti manusia di dunia tidak perlu mengabdi kepadaku. Tapi karena itu aku ciptakan, maka pilih dengan afala yatafakkarun, afala yubsirun. Apakah kamu berpikir apa yang ada di aku berikan kepadamu? Engkau bisa bernapas, bisa menikmati kehidupan semua dari aku, tapi engkau tidak pernah mengabdikan diri kepadaku, maka engkau akan rugi. Maka ini saya ingin sampaikan bahwa ada tips-tips yang kita harus mendapatkan dalam sebagai seorang ibu dalam menghadapi suatu cobaan, yaitu perbanyak baca istighfar saja. Istighfar itu terus menerus itu luar biasa itu.
2: Kita terima yang bergabung malam ini ya. Assalamualaikum, baca cerita seputar Islam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari
4: dan mustaja yang tersindir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa dan di mana ini? Bung Tahir di Susupu. Silakan Bung Tahir.
4: Iya. Bukan ciri, saja ciri-ciri orang yang bersabar untuk apa menghadapi ujian cobaan dalam hidup itu, ciri-ciri orang seperti apa. Dan kedua, kita ingin sholat itu tapi kita sering ada pikiran-pikiran yang dia melayang. Dan kita jangan apa. Kita jangan melayang, kita dapat kesempatan sholat. Itu harus menyadari siapa mau dijelaskan.
2: Ya, itu saja. Cukup ya. Oke, baik. Bung Tahir di Susupu ya.
3: Ya, pertanyaannya ciri-ciri orang yang bersabar ya. Jadi sebenarnya berat itu para apa pertanyaan jawabannya, karena sabar itu sampai Allah siapkan satu pintu di surga, itu satu khususnya babus sabrun, yaitu pintu sabar. Kenapa? Karena berat. Sehingga dikatakan, tapi beratnya itu tergantung dari kita mengantisipasi. Ketika kita mendapat satu cobaan, yang kita ingat adalah aku punya Allah. Ketika kita mengatakan bahwa aku punya Allah, maka situ mulai merupakan tips utama dia keluar dari suatu kesusahan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada, bukan mengeluh sama apa di HP apa namanya, katakan status dan sebagainya atau temannya, tidak akan ada solusi. Di tengah malam dia bangun, dia mengeluh, berceritalah keluhan itu kepada Allah. Dan sabar, yang ciri-ciri sabar yang ketiga adalah dia menerima dengan ikhlas. Dia tahu bahwa perjalananku tidak akan berakhir tanpa ada menemani teman dari Allah, tanpa akan berakhir, dan akhirnya nanti aku akan menghadap Allah, dan perjalananku ini pasti ditemani oleh Allah. Akan aku tahu bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengawasi. Allah mengirimkan malaikat mengawasi kita. Cuma kadang-kadang kita tidak ngeh. Cuma mas, tengah malam itu loh, sebenarnya malaikat itu sudah di depan rumah kita membangunkan kita untuk sholat tahajud. Tapi kadang-kadang kita tidak mengkubris apa panggilan itu, sehingga kita terlalu banyak capek dan sampai terlampau sampai tidur tidak salat subuh dan sebagainya. Kemudian yang salat khusyuk. Kalau khusyuk itu memang salah satu hadis diuraikan bahwa orang salat itu bisa khusyuk apabila dia itu menghilangkan dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil itu kita tidak bisa memastikan, karena dosa itu ada dua, ada yang kita sengaja, ada yang kita tidak sengaja. Nah, yang dikatakan ini beristighfarlah kamu setiap saat tanpa melihat waktu, bukan saja di habis sholat, tapi di mana tempat kamu istighfar untuk menghabiskan dosa-dosamu yang telah lakukan baik kecil maupun besar. Yang kedua, kalau apabila dalam sholat itu ada gangguan, tarik. Yeah. Jadi umpama sholat, terus ingat jemuran belum diangkat, tarik. Mm-hmm. Jangan jemuran terus bersambung lagi kompor, bersambung lagi itu jangan. Mm-hmm. Satu aja ditarik, kemudian kita lanjutkan lagi ini apa sholat itu. Kemudian pikir lagi keluar, tarik ke dalam. Karena khusyuk itu bukan milik kita. Khusyuk itu ada milik orang-orang yang tertentu yang dibeli oleh Allah. Tetapi kita berusaha untuk khusyuk, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setidak-tidaknya salah satu cara untuk khusyuk itu memahami apa yang kita ucapkan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Memuji Allah, maha suci Allah yang maha agung ya. Dan aku memuji padamu. Dan semua yang kita lakukan itu merupakan kata-kata kita yang kita mendekatkan diri. Kenapa? Apa kalau salat kok tidak tahu artinya kan berarti tidak akan sampai ke tingkat khusyuk gitu.
2: Oke, baiklah. Ditambahkan oleh Umi ya, sekaligus ini juga closing statement ya.
1: Ya,
2: ditambahkan sedikit langsung di closing statement dari Umi.
1: Iya, mengenai khusyuk memang kadang sulit ya kalau kita lihat khusyuk, tapi seperti yang saya tahu sebelum kita salat kita sebelum kita nawaitu dengan niat karena mau salat ini karena Allah, terus kita baca usai diajarkan ya untuk yang bertanya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bahwa ya Allah jauhkan kita dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Itu pertama. Yang kedua, saya juga diajarkan kalau boleh tadi seperti ustazah sudah sampaikan, kalau kita ada alihkan untuk jemuran kita langsung cepat
3: balik.
1: Itu yang kedua. Yang ketiga, kita disuruh lihat tempat sujud kita. Ya, saya di Pak ajar ya. Lihat tempat sujud kita, jadi sehingga kita tidak berpikir untuk yang lain.
3: Jadi salat enggak boleh tutup mata. Salat enggak boleh tutup mata.
1: Enggak boleh.
3: Makanya ada yang tutup
1: mata. Tutup mata.
3: Harus lihat di tempat sujud.
1: Maksudnya lihat mata tak buka, lihat di tempat
2: sujud. Tempat sujud itu satu titik fokus gitu.
1: Satu titik fokus. Ya. Jadi kita bisa fokus. Ya itu. Jadi mudah-mudahan saya juga ya kadang-kadang ada pikiran ini cepat alihkan seperti yang. Terus mengenai kesabaran, ujian ini memang tadi saya sudah sampaikan, ujian ini kan Allah kasih karena Allah sayang, Allah cinta ya. Tetapi kalau kita tetap bersabar dan bersyukur, Allah gantikan dengan hikmah yang besar, kebaikan-kebaikan ya. Jadi kebaikan ini bukan juga untuk diri kita sendiri, mungkin anak-anak kita sukses, anak kita dimudahkan, keluarga kita mungkin anak-anak kita yang pangkatnya belum dapat pangkat ya, dapat jabatan, ini semua karena apa yang kita ujian-ujian Allah yang kita tetap syukuri. Terus kita banyak bersedekah, kita banyak bersilaturahmi, dengan demikian Allah mudahkan. Yang ingin saya sampaikan bahwa kesabaran, kenapa dikatakan kalau kita mau ke Mekah ya pihak haji bahwa sabar banyak-banyak. Karena banyak cobaan juga, bukan cuma di tanah air, tetapi di sana juga kita banyak cobaan. Kalau kita bicara hati, bicara apa sedikit susah kita bisa dapat kena. Jadi mari kita jaga dari mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, semua kita serahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah tidak berpikir untuk berbuat dosa.
3: Sudah kesimpulan.
2: Oke, silakan Ustaz.
3: Ustaz kesimpulan
2: sudah ya. Statement-nya.
3: Jadi kesimpulan kita pembicaraan pada malam ini tentang kurban meneladani Nabi Ibrahim dalam sila kelima. Satu, kurban yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bukan ritual saja, tapi sesungguhnya momen cikal bakal haji ya. Kemudian kurban dalam surah Al-Baqarah tadi disampaikan oleh Umi Masmi tadi, yaitu surah Al-Baqarah 37 kemudian As-Saffat 102, itu membangun sistem fasilitas publik yang adil untuk kemakmuran bangsa dan karakter manusia. Kemudian yang ketiga, sila kelima tidak ada tegak lurus apabila membangun, hanya bukan membangun. Jadi sila kelima ini bukan arah kepada duniawi saja, tetapi ke akhiratan, yaitu bukan membangun infrastruktur, melainkan harus diberinya dengan meneladani karakter kepemimpinan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kepemimpinan Nabi Ibrahim ini menjadi hal yang sangat edukatif sekali buat kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Dan yang paling menarik adalah ada komunikatif aktif. Jadi tidak merasa bahwa dia sebagai seorang ayah kemudian dia mengambil keputusan dengan sendirinya, tapi selalu bermusyawarah dengan anak. Ini mengambil satu pelajaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak harus kita merasa diri kita, egonya kita, kepemimpin kita, keberhasilan kita, tapi kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh anak-anak atau keluarga kita atau siapapun teman pembicara berbicara kita. Kemudian hal yang menarik adalah doanya Nabi Ibrahim, kita rasakan manfaatnya sampai sekarang ini. Yang tadi sudah dikatakan bahwa salah satu doa, ya, berikanlah kota Makkah ini tempat yang aman, aman, dan penuh dengan buah-buahan, amin, dan penuh dengan kenyamanan, dan situ dikatakan bahwa apabila kita meneladani doa ini, maka sebagai seorang pemimpin seharusnya, pemimpin ini dalam tanda petik pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, dan pemimpin negara. Demikian. Itu iya, kesimpulan dari saya.
2: Iya, ya, baik, terima kasih. Dan silakan iya, Umi untuk closing statementnya, silakan.
1: Kaitan dengan sila kelima tadi dan keteladanan dari yang meneladani bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Maka yang pertama, Nabi Ibrahim dalam sebagai pemimpin yang adil membagi peran. Jadi di dalam pemerintahan, pemimpin harus melaksanakan pembangunan yang merata, ya. Karena ini juga diajarkan oleh keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa adil dan merata, ya. Dan juga kepada ulama, umara, dan harus saling menunjang untuk membangun daerah masing-masing, ya. Yang kedua, Nabi Ismail. Dalam Nabi Ismail ini sebagai rakyat, sebagai anak yang taat, ya, dan rela berkorban, ya, itu. Yang ketiga, Siti Hajar merupakan pejuang yang gigih, karena Siti Hajar bolak-balik sa'i ke 7 kali itu akhirnya kan ada air zam-zam, ya, sehingga menguntungkan kita sampai sekarang. Dengan air zam-zam ini bisa diminum, bisa penyakit kita juga hilang, dan yang lain-lain. Jadi kembali kepada keteladanan, ya, pendengar dimanapun berada, juga untuk diri kita, ya. Nomor tiga, bahwa mari kita jangan cuma di bulan Zulhijjah yang kita mau meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar, tetapi di 11 bulan dari bulan Zulhijjah ini, jiwa tolong menolong kita, jiwa kasih sayang kita, ya, untuk sesama itu kita tetap harus tingkatkan. Jaga hablu minallah dengan baik, hablu minannas juga dengan baik. Karena kalau hablu minallah, hubungan kita dengan Allah cuma yang baik, sedangkan hablu minannas kita masih hasud, kita masih dengki, tidak adil kepada sesama, maka ibadah kita akan mengambang, ya. Jadi mari kita kembali kepada fitrah, bahwa kita menjaga apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita tinggalkan, ya. Mungkin saya istighfar, kita istighfar sedikit, masih boleh?
2: Boleh, sedikit.
1: Supaya lebih berkah.
3: Saya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semoga tadi dikatakan oleh Ibu Ustazah Jasmiyah bahwa marilah kita setiap hari, setiap waktu kita beristighfar, karena kita tidak tahu dosa kita, mata kita dosa, mulut kita dosa, kaki kita dosa, tangan kita dosa. Semoga kita taubat dan nasuha. Pertama, berjanji kepada Allah tidak akan melaksanakan dosa lagi. Yang kedua, kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan ketiga, kita bergaul dengan orang yang mengajak kepada kebaikan. Semoga kita semua diampuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Umi Masni yang sudah memberikan closing statement-nya malam hari ini. Dan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir, Umi Mas, Ibu Hajah Masni BSA SHMM, Dewan Pakar PW Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, dan juga Ibu Dr. Haji Asmiyah Haji Hukum Asmiyah Haji Hukum MPDI, penceramah dan juga dosen IA Internate ya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ramla, koordinator Muslimat Nahdlatul Ulama
0: yang
1: sudah
0: terbaik
1: hadir malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara yang sudah bekerja sama dengan RRI Ternate. Akhirnya saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan Basalam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo.
2: Waalaikumsalam. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

tradisi malam Brurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut malam baku bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Brurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Brurio ini hanya untuk undangan keluarga.

rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: kedepannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terhadap janda terhadap. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Masih bersama dengan Tasni malam hari ini, sahabat budaya. Selamat malam, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Torang di siaran Perempat Ternate ya. Yang mendengarkan siaran di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Perempat Ternate. Ya, dan sahabat budaya, malam hari ini Torang hadirkan ragam informasi untuk Dorang semua ya. Ya, sahabat budaya, terkait dengan informasi di mana setiap tanggal 18 Mei dunia memperingati Hari Vaksin AIDS Sedunia. Peringatan ini merupakan ide mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang disampaikan dalam pidato kelulusannya di Morgan State University pada tahun 1997. Bill Clinton menekankan perlunya vaksin yang aman dan efektif sebagai solusi jangka panjang untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS ya. Setahun setelahnya atau tepat pada tanggal 18 Mei 1998, Hari Vaksin AIDS Sedunia pertama kali diperingati. Melansir berbagai sumber, vaksin AIDS merupakan vaksin yang diciptakan untuk melindungi masyarakat yang belum terinfeksi penyakit human immunodeficiency virus ya, HIV ya. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh dengan gejala seperti flu, demam, sakit tenggorokan dan kelelahan muncul dalam beberapa minggu setelah infeksi. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik bersama, darah atau hubungan seksual tanpa pengaman ya, bahkan dari ibu ke anak selama kehamilan. Bahkan penyakit ini dapat berkembang menjadi acquired atau AIDS ya, meskipun terapi ARV dapat memperlambat perkembangan penyakit ya, belum ada obat permanen yang ditemukan, sahabat budaya. Vaksin AIDS adalah hal penting yang dapat dilakukan sebagai pencegahan virus mematikan ya, untuk menekankan perlunya vaksinisasi untuk mencegah dan memerangi penyakit HIV ini, maka dicetuskan Hari Vaksin AIDS Sedunia ya. Fokus utamanya kampanye hari ini adalah apresiasi terhadap peneliti dan edukasi mengenai mendesaknya kebutuhan akan vaksin AIDS.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola-lola.
3: Intermezzo.
4: Rompat. Suara budaya Kieraha. Sagu. Santai deng lagu Rompat FM.

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Turam baku dapat lagi di acara kesayangan Turam bersama Sagu Santai deng Lagu. Malam hari ini edisi Kamis 4 Juni 2026 ya, bersama dengan Tasnim sahabat budaya sampai nanti di jam 11 malam ya. Satu jam ke depan torang akan batamang sahabat budaya, pastinya torang ajak dora semua untuk bergabung sama-sama torang ramaikan acara malam hari ini ya di 3126518082195266695, di line WhatsApp 085398533951. Malam hari ini sahabat budaya yang lagi badengar ya, semoga dora semua sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki ya, diberikan kebahagiaan, dan pastinya dorang semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Amin dala-dala orang Morotai bilang ya. Baik, malam hari ini sahabat budaya, Ngoni bisa mau salam-salam untuk keluarga tercinta, untuk Ngoni pe sanak saudara yang jauh di mata begitu ya, yang lagi merantau atau di luar daerah begitu sahabat budaya. Ngoni juga bisa salam-salam pangoni pe saudara, ngoni pe ade, kakak ya, pe suami, pe tamang sahabat ya. Pe istri juga boleh malam hari ini ya sahabat budaya. Ngoni mau request lagu juga boleh ya, lagu-lagu daerah terbaik ya di malam hari ini sahabat budaya. Silakan untuk dora semua yang mau bergabung bisa deringkan lagi di line telepon ya. Turan tunggu sampai nanti di jam 11 malam ya. Untuk cuaca di Kota Ternate dan sekitarnya tadi baru habis hujan sahabat budaya, jadi silakan kembali beraktivitas ya. Malam hari ini tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah dengan sesuatu yang sulit ya, tetap jalani ya, berbesar hati, jangan pantang menyerah. Yang lagi di oto sambil badengar perempat Ternate, semoga ngoni semua sehat selalu dan tetap fokus ya untuk menyetir, jangan sampai menghayal ya. Harus fokus dan sahabat budaya selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Baik, dan ini juga terang informasikan sahabat budaya bahwa nantinya juga akan ada operasi patuh kiraha sahabat budaya. Ya, ini oke, patuh kiraha. Bentar ya. Ya sahabat budaya, oke, patuh kiraha ini akan berlangsung pada tanggal, ya tanggal 8 ya sahabat budaya. Ya, operasi patuh kiraha. Ya, ini dilaksanakan nantinya di tanggal 8 sampai dengan 21 Juni ya 2026, di mana fokus utamanya yaitu untuk penindakan tidak menggunakan seat belt ya. Ini untuk pengemudi roda 4 ya, ataupun penumpang juga di dalamnya. Kemudian menggunakan HP dalam berkendara, melanggar marka atau rambu lalu lintas, kemudian menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan sahabat budaya, kendaraan melawan arus, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari ketentuan, dan penggunaan TNKB yang tidak sesuai, menggunakan knalpot brong ya atau knalpot racing sahabat budaya. Jadi fokus utamanya itu ya, tadi sudah disebutkan. Jadi mulai dari sekarang yang belum ini semoga bisa patuh gitu sahabat budaya. Siapkan perlengkapan-perlengkapannya yang kurang-kurang dilengkapi ya sahabat budaya. Dan semoga operasi patuh kirah ini juga bisa berdampak untuk kesadaran kita semua untuk tetap patuh pada rambu-rambu lalu lintas ya. Baik, satu lagu spesial saya hadirkan untuk dorong semua. Oke, Cerita Indah, salah satu lagu favorit saya juga. Oke, lagu ini menceritakan terkait dengan Cerita Indah mau nanya. Cerita Indah, pastinya sahabat budaya juga punya cerita indah tersendiri ya. Mungkin dengan keluarganya, dengan kekasihnya, ataupun dengan masa lalunya gitu sahabat budaya. Semoga semuanya punya cerita indah. Dan pastinya cerita indah juga menjadi pembelajaran tersendiri ya bagi setiap orang. Dan menjadi momen juga untuk terus di ingat ya gitu sahabat budaya. Dan lagu ini juga bisa mengobati sedikit rasa rasa yang pernah ada gitu. Mengobati rasa rindu mungkin ada cerita indah yang masih dikenang sampai saat ini gitu sahabat budaya.

Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Syukur dofu dorang semua yang selalu setia bersama dengan Pro 4 Ternate ya. Lagu-lagu yang tong hadirkan semoga bisa menghibur dorang semua malam hari ini. Ya, Sahabat Budaya, tolong terima yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
2: Santai deng lagu.
1: Santai deng lagu orang sesupu ini.
2: Ya benar sekali.
1: Oke sih ya, Bung Tahir, kabarnya malam ini bagaimana?
2: Cuaca aman, baru selesai gerimis di sini.
1: Oke siap. Tapi Bung Tahir sehat-sehat saja toh di sana?
2: Saya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mau dengar lagu apa Bung Tahir?
2: Lagu Sharifah.
1: Sharifah. Oke, baik. Salam-salam dulu silakan Bung Tahir.
2: Sharifah yang di Kulaba
1: tuh. Iya betul, Sharifah ada di Kulaba sana tuh.
2: Ada di Kulaba.
1: Iya siap. Salam-salam dulu Bung Tahir silakan.
2: Ya pertama salam buat Bung Tasim, sama Pritapat juga, selamat bertugas. Terima kasih selalu. Terus Sharifah di Indah Kong. Di Ali atau di Kulaba harapan sehat. Tante Ida juga masih di Rasim harapan sehat. Rai di Masohi akan di Wangyaru Siani juga. Koai Isi Nisidore Kendiasi Jamu Kohama sama Kendin juga Tiga Andi Batam Jambi sama Bacan harapan sehat selalu. Bung Otis di Kampung Pisang bisa di Rumah Dore. Purnama Sari, Sari di Bacan, Sari di bagian Mati. Mustafa di Cabang, Pak Haji Jafar, Pak Junaji di Ambon juga harapan sehat. Mas Diono di Medium, Mas Sentoso di Calumata, dan Pak Sam di Tengah Tinggi harapan sehat selalu. Dan Bung Atif di Sahu Timur. Adik saya Haira di Pulau Titi. Oke, karena di harapan keluarga. Terima kasih untuk
1: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Bung Tahir di Susupu Sahabat Budaya. Terima lagi di belakang Bung Tahir. Halo Sagu.
3: Halo, assalamualaikum Sagu, santai deng lagu.
1: Santai deng lagu. Orang Tidore Utara, Ko Ipin.
3: Iya, Abdul Ab. Ini Iqbal ke Tasnim.
1: Tasnim di Pro 4, Tasnim sama Ato saja Iqbal di Pro 1. Sehat Ko Ipin?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kabar Alhamdulillah. Tadi. Kabar sehat-sehat saja. Di sana masih gerimis?
3: Alhamdulillah so cerah.
1: Oke, siap. Bagaimana Ko Ipin?
3: Ada kabar dengan orang Bapak Rajai yang memainkan gaya bagaimana
1: kabarnya? Oh sehat-sehat saya Dora.
3: Oh iya
1: Mau dengar lagu apa nih Ko Ipin?
3: Orang Susupu lagu apa tadi?
1: Lagu Sharifah, Sharifah orang Kulaba.
3: Oh begitu orang Kulaba. Begitu Ipin minta lagu 100 juta.
1: Oh 100 juta, aduh berat lagi nih 100 juta.
3: Berat lagi tuh, ini harus ketawar
1: Salam-salam dulu Ko Ipin.
3: Oke deh pertama buat Arita, sini operator.
1: Operator ada Dani kayak.
3: Dani?
1: Dani.
3: Kayak operator baru kan?
1: Dani Prayoga Solama.
3: Oh Prayoga, oh iya.
1: Balik operator lagi dia.
3: Oh sebegitu. Oke deh buat adik berdua selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu.
1: Amin.
3: Panjang umur, amin.
1: Amin.
3: Cepat jodoh, cepat dapat jodoh.
1: Amin.
3: Semua kru Pro 4 Pro 1 ucapkan selamat buat tetangga sini, Ko Ai, Bucek, Kodin, Ko Ama. Buat yang baru saja lewat, Muntahir di Susupu, makasih atas salamnya buat orang Aki Gale, belum gabung toh?
1: Belum.
3: Orang Kulaba, oh belum. Lagi sibuk dengan apa, macam jalan ke apa? Nah itu, saya tahu dia tuh. Oke, buat Ustazah Ida, buat Adi Purnama Sari, Sulbar, Andi Batam, Andi Bacan, buat siapa lagi ya, Mama Eba, buat Lupa, so berapa hari tak gabut jadi lupa. Buat semua, oh bungotis lupa. Abangku di apa di bengkel lagi. Di mana itu? Lupa tuh. Maliaro ya. Nah, di Maliaro. Oke, buat semua aja deh. Barang antri di belakang lagi tuh adik. Oke, lagu spesial buat semua pendengar aja deh. Oke, assalamualaikum, tabea, subuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ko Ipin di Tidore. Halo, Sagu.
4: Santai dan lagu, abang.
1: Santai dan lagu, orang Jambi ini.
4: Iya.
1: Oke, siap. Sehat-sehat di sini. Kabarnya bagaimana di sana?
4: Sehat juga, bang. Panas sekali di sini, abang. Dari pagi sampai malam panas.
1: Oke, siap. Panas ya. Panas yang mana nih? Panas di dada? Panas di luar.
4: Panas di luar, bang. Di sana dingin, bang.
1: Oke, siap.
4: Orang sabar, bang. Orang sabar kesian Allah.
1: Ya, orang sabar itu kakinya lebar. Bercanda ya. Oke, siap.
4: Udah gabung, bang.
1: Kenapa?
4: Udah gabung.
1: Dika belum.
4: Belum, bang.
1: Mau dengar lagu apa nih, Bang Andi? Lagu Mandar juga.

0: Pantun.
1: Eh?
0: Judulnya apa ini?
1: Apa?
0: Pantun. Pantun
1: nah,
0: apa
1: itu
0: nih?
1: Lagunya. Tahu pantun apa itu lagunya, rasa sayang itu. Tapi lagunya lagu pantun itu. Ada juga rasa sayang kan beda lagi. Ya.
0: Oke, nanti dicari kalau dulu tidak, kalau ada baru kita
1: kalau
0: putarkan.
1: Kalau tidak lagu ini aja bang, lagu Bola Bali aja.
0: Tak Bola Bali.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu.
1: Lagunya spesial buat jika di Teliabu, kalau lagi monitor semat monitor sayang, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga, diberikan umur panjang, menggunakan rezekinya. Ya, jangan malam-malam telepon jika nanti sakit, tidak baik. Telepon malam-malam itu.
0: Oke, siap.
1: Baik, sayang. Ya, terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Bu Farida, Pak Andi Alfarik, Koai, Kebuce, buat ini Kak Esterlita, Mia yang di Manado, buat Abang sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya sambil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Dika terhibur dengan lagu ini ya Dika, baik-baik saja di sana sayang, kakak di sini baik-baik juga. Terima kasih ya bangku.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam. Assalamualaikum. Syukur 2020.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Andi di Jambi ya. Baik, satu lagi penelpon ya. Oke, masih berdering toran terima. Halo Sagu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun.
2: Yo.
0: Kabarnya bagaimana malam ini ya, Pak Nasrun?
2: Sama kita Pak.
0: Ah, sama-sama sehat walafiat ya. Baik. Ya. Mau dengar lagu apa nih Pak Nasrun?
2: Lagunya Sultan.
0: Sultan, judulnya apa ya. Sultan?
2: Aleka Setinggal Beta.
0: Aleka Sultan.
2: Ya, Aleka Setinggal Beta.
0: Aleka Setinggal Beta.
2: Iya.
0: Oke, baiklah.
2: Pertama-tama Bang Adinya saya bertugas, saya selalu ya bersama keluarga ke rumah, terus saya selalu masak di seorang kumpak ya. Terus ada Bung Din, ada Bung Atus, ada Kuamak, ada pada juga di Sulteng, ada mereka juga di Pilabo, semuanya di Kota Ternate ya, pun di luar Kota Ternate tanpa kecuali saat malam Kompas Lalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Nasrun di Sulawesi ya. Untuk lain telepon turun tahan dulu sahabat budaya, sudah ada beberapa requestan lagu yang harus torang putarkan ya. Nanti torang terima lagi di setelah terhadirkan lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Sagu Santai dengan lagu.

Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.

0: Santai Deng Lagu Pro 4 FM.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Sagu Santai Deng Lagu malam hari ini, sahabat budaya. Torang hadirkan lagu-lagu requestan tadi, sahabat budaya, semoga bisa terhibur malam hari ini ya. Dan lagu yang belum terhadirkan dari Pandasron, tinggal beta sendiri ya, sahabat budaya. Kas tinggal beta sendiri ya. Oke, baik. Dan malam hari ini syukur dafu dorang semua yang sudah gabung ya. Terus menyapa juga ada Mama Indah di Kulaba yang sudah monitor setia. Ada Dika di Taliabu juga, sahabat budaya. Ya, di line WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sagu. Selamat malam ya. Selamat malam Sagu. Gitu. Apa kabar kata Tasnim? Alhamdulillah baik, dari Dika di Taliabu. Request lagu dari Vicky Salamor, judulnya Sepaling Baik, versi dari perempuan ya. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, Bunda Ustaja, Ibu Natalia, Ibu Farida, Cikuria, Kakak Ayu Masohi, Bang Nasrun, Bang Ono, Bang Otis, Ko Ama, Ko Ai, Bang Leo, buat Kak Tasnim selamat bertugas. Oke. Terima kasih Dika di Taliabu ya. Baik, dan sahabat budaya, syukur dafu dorang semua yang sudah gabung malam hari ini. Semoga sehat selalu. Dan lagu terakhir kita ada dari requestan dari Panasron ya, tinggal beta sendiri, sahabat budaya. Semoga lagunya bisa menghibur dorang semua malam hari ini. Dan saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabia subajo.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

Iya, sahabat budaya Sylvia Mas, seandainya aku bertemu Tuhan, sebagai lagu terakhir kita malam hari ini, sahabat budaya. Semoga lagu ini dapat menghibur dorang semua, dan lagu ini sebagai pengantar tidurnya sahabat budaya. Semoga tidurnya nyenyak dan kembali bangun dalam keadaan yang sehat ya. Anda bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabias Subajo.

Tapi ya Sobat Jawa Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya KRH, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Jumat 5 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran,

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, tolong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah sholat subuh yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

hadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Torang mohon maaf untuk pagi ini warta berita pagi dari Pro 1 RRI Ternate belum dapat Torang hadirkan ke ruang dengar Sahabat Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Torong bagu dapa lagi di Sapa Kiraha edisi Jumat 5 Juni 2026. Ada Kakak Rima betamanguni semua sahabat budaya dengan berbagai informasi yang torong lansir dari laman rri.co.id. Ada juga dari Harian Malot Pos ya, edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Nah, informasi apa saja yang akan torang bagikan untuk Oni semua? Tahan dulu ya, nanti selepas ini Rima akan balik lagi untuk Oni semua yang sementara ini sedang badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Terima kasih ya sahabat budaya yang masih terus mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate. Informasi pertama di kesempatan pagi hari ini terkait dengan 12 tahun pemerintah Kota Ternate pertahankan opini WTP ya. Nah, pemerintah Kota Ternate kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Maluku Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Ternate yang telah bekerja secara profesional dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, ia menambahkan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014 menjadi indikator kuat bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Ternate juga berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Nasri turut menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD aparatur sipil negara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan opini WTP tersebut.

0: menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop ya, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Sahabat Budaya, terima kasih Uni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha di Banjar Luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, Sahabat Budaya, informasi berikutnya masih torang lansir dari laman rri.co.id. Kepolisian Daerah Maluku Utara mencatat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif kondusif selama tahun 2026. Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus tindak pidana 3C, yakni pencurian, pemberatan atau curat, pencurian kekerasan atau curas, hingga pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polda Maluku Utara hingga awal Juni 2026. Berdasarkan data yang dihimpun sejak Januari hingga awal Juni 2026 atau dalam kurun waktu sekitar 5 bulan, tercatat 25 laporan polisi terkait kasus 3C. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hanya terjadi sekitar 1 kasus setiap minggu di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Nah, angka ini menjadi indikator positif bahwa berbagai langkah preventif yang selama ini dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Polda Maluku Utara dan jajaran mampu menekan angka kriminalitas. Nah, berbagai kegiatan kepolisian seperti patroli rutin pada lokasi rawan, patroli dialogis, sambang warga, penyuluhan Kamtibmas, penguatan sistem keamanan lingkungan hingga sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat terus dioptimalkan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Nah, jika dibandingkan pada tahun 2025 kemarin, Sahabat Budaya, tren kasus 3C juga menunjukkan situasi yang relatif terkendali. Sepanjang tahun kemarin 2025 ya, tercatat sebanyak 65 kasus 3C atau rata-rata sekitar 1,25 kasus setiap minggunya. Sementara tahun ini di awal Juni hanya tercatat 25 kasus atau sekitar 1,1 kasus per minggu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara konsisten telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas Kamtibmas di wilayah Maluku Utara.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Patsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Hasil itu bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Dong bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat sua itu, empat suku tadi itu. Buaya sua Sanila bernama buaya mata oga tubana. Sua Kedafota, dong pi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan sua Lidamona ada dua yang dong pi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata oga. Sedangkan sua Pahli, jadi dong pi buaya itu bernama mata oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat sua itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Habar Kiaraha edisi Jumat 5 Juni 2026 ya. Selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini sudah memulai aktivitas ya di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan ya, apalagi masih di tanggal muda seperti ini kan. Di bulan Juni ini biasanya bulan yang dinanti-nantikan oleh para ASN ya. Oke sahabat budaya, sekarang ke informasi berikutnya. Ini ada rakit yang terbalik di Taliabu, puluhan penumpang dievakuasi dalam kondisi selamat. Dan sebuah rakit penyeberangan antar desa yang menggunakan mesin mengalami kecelakaan laut di perairan desa Lede, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu pada Kamis 4 Juni 2026. Nah beruntung seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kepala Wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut Ati kepada RRI menjelaskan, rakit tersebut bertolak dari Desa Ngile sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan membawa sekitar 30 penumpang, namun saat tiba di kawasan Tanjung Laleo, Desa Lede, rakit mengalami kecelakaan. Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara, sebagian besar barang bawaan juga berhasil diselamatkan. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari para penumpang, sebelum kecelakaan terjadi, mereka sempat mendengar suara retakan yang berasal dari bagian dalam rakit. Insiden tersebut bukan disebabkan oleh cuaca buruk maupun gelombang tinggi. Saat kejadian, kondisi perairan dilaporkan relatif aman dan tidak sedang dilanda cuaca ekstrim. Ia pun menjelaskan bahwa para penumpang saat itu sedang menuju Desa Lede untuk melanjutkan perjalanan menggunakan KM Sabuk. Hal tersebut karena di Desa Ngile belum tersedia dermaga yang dapat disandari kapal. Sementara itu, sahabat budaya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pulau Taliabu, Rasitla Baili, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan kejadian tersebut. BPBD mengerahkan petugas ke lokasi untuk membantu proses evakuasi bersama warga setempat.

0: maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea horse, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat-sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, yakni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Ya, kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Nah, yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi Ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal Translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal Translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSD Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih. Kemudian ada 1 serahan dari TNI. Kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sport di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan.
5: Aketa Jawi is a magical place.

Kabar Kia Rahab Pro 4 RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA menuntaskan seluruh tahapan penilaian dokumen kabupaten kota dalam ajang penghargaan pembangunan daerah PPD 2026. Nah, hasil penilaian tersebut juga telah diunggah ke sistem digital milik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai jadwal yang ditetapkan. Nah, penyelesaian ini sahabat budaya menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang lebih terukur, akuntabel, berbasis data, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Penilaian tingkat provinsi dilakukan terhadap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara dengan mengacu pada pedoman resmi PPD 2026 dari Kementerian PPN atau Bapenas. Aspek yang dinilai meliputi kualitas dokumen perencanaan, konsistensi pelaksanaan pembangunan, capaian indikator pembangunan daerah, inovasi tata kelola pemerintahan, hingga efektivitas program unggulan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sahabat budaya, akhirnya torang pe kebersamaan di program Sapa Kia Raha edisi hari ini harus segera rima akhiri. Terima kasih untuk Wendy semua yang terus badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Selamat pagi sahabat budaya, tolong baca cerita baku dapat lagi di Bercerita Pagi edisi Jumat 5 Juni 2026 ya. Saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan adalah gaji 13 ya untuk ASN. Nah, untuk ini semua para ASN juga mungkin pensiunan, ini sudah apakah belum ini gaji 13? Kalau sudah, boleh kali ya berbagi bersama torang ini tips-tips dalam membagi gaji 13 ya, supaya terhabis begitu saja. Boleh bergabung bersama Rima di kesempatan pagi ini di 0921-3126518 atau 0821-9526695 dan torang PWA di 0853-9853-3951.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: saya masih terhubung dengan Pak Kepala Desa Ternate.
1: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Bacarita pagi ya, edisi hari ini Sahabat Budaya yang tentunya masih

Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk.

0: Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan itu, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu serasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

Sahabat budaya masih di Baca Rita Pagi. Rima masih tunggu nih PTNC semua pagi ini di line telepon 0921312658 atau 0821952665. WA juga bisa di 0853983951. Nah, peruntukan untuk gaji 13 adalah untuk anak-anak ASN yang akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Biasanya gaji 13 itu digunakan untuk membeli seragam, ya, buku, pokoknya keperluan pendidikan anak ya. Tapi kalau masih ada sisanya, sahabat budaya, itu bisa ngundi simpan sebagai tabungan ya. Jangan sampai DP sisa banyak nih kira-kira, terus mata jadi gelap. Langsung COD, pokoknya check out ya barang-barang yang ada di belanja online ataupun kira-kira hari-hari kongoni pigi mall terus-terus, aduh rata sudah ya gaji 13. Jadi pastikan sahabat budaya sebelum ngoni membeli seragam ataupun keperluan pendidikan anak ya, jangan dulu belanja yang lain ya. Belanja dulu torang pe anak-anak pe keperluan pendidikan ya. Setelah itu kira-kira berapa persen nih bisa nguni simpan ya, itu baru DP sisa. Mungkin sadiki bolehlah kak apa ya pimakan bersama dengan keluarga tercinta. Tapi kalau nguni yang punya tips yang lain, boleh berbagi bersama torang di Baca Rita Pagi edisi kali ini. Rima tunggu nguni pe atensi.